0: Ya kalau perlu masih barengan sama Vira dan juga Dila gitu ya di pada pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan kita punya informasi menarik nih karena kita tadi habis ngobrol-ngobrol banyak gitu ya. Kayak ih inget gak sih dulu waktu kita kecil gitu ya, biasanya ini dengerin lagu-lagunya dari One Direction.
1: Benar, zaman-zaman gitu SMP ya. SD gitu ya.
0: Benar. Enggak cuma SD SMP aja, sampai SMA pun juga masih ya. Gitu ya. Cuman kalau SMA itu aku menjadi pemuda juks waktu itu.
1: Benar.
0: Iya kan.
1: Iya lagi dulu udah lama enggak denger kata-kata juks ya.
0: Benar. Kalau misalkan mau dapat VIP satu hari harus ngirim ini. Harus mengirimkan
1: posting
0: link di Facebook gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Biar kayak biar VIP nih.
1: Biar enggak ada iklannya.
0: Bener gitu kan. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang One Direction gitu ya. Mm-hmm. Ada salah satu membernya, apakah ini masih masih bisa dibilang member?
1: Aduh.
0: masih tanda tanya gitu ya.
1: Masih bingung dengan produknya.
0: Iya, Pak. Dan ini memang dia habis konser, enggak sih, bukan habis konser. Dia memang lagi tour gitu. Sedang ya teman produk. Yaitu Harry Styles gitu ya. Yang memang dapat protes nih karena desain panggung dia yang agak ini enggak. Apa sih namanya kalau misalkan dia ke depan, fans-fans yang di belakang, yang di depan panggung banget, mereka gak bakal kelihatan gitu teman pro 2 gitu ya. Dan akhirnya manajemen dari Harry Styles ini resmi merombak gitu ya tatanan panggung konser mereka setelah menerima gelombang protes keras gitu ya.
1: Waduh.
0: Dari penontonnya nih. Dan langkah cepat ini diambil demi mengembalikan kenyamanan visual para penggemarnya yang udah membayar tiket sangat mahal.
1: Benar, apalagi lagi naik-naiknya ya. Jadi bener, lebih mahal lagi dengan produk. Dimana Harry Styles juga baru aja membuka rangkaian tour globalnya ya, yang bertajuk Together Tour di Amsterdam. Tapi di saat konser pembuka ini terberlangsung gitu ya, ini menyisakan kekecewaan teman produk bagi sebagian besar penonton di area festival depan. Karena mereka udah rame gitu ya mengeluhkan struktur jembatan. Jadi kayak ada jembatan gitu.
0: Benul.
1: Di panggungnya yang menghalangi pandangan. Nah mereka ini kayak ngerasa dirugikan secara ini ya, penampilan secara visual. Karena emang gak bisa nonton penampilan sang idola secara jelas selama acara berlangsung.
0: Yes, dan menanggapi situasi yang memang kurang kondusif tersebut, dari tim internal Harry Styles HQ juga segera merilis pernyataan resmi gitu ya. Manajemen ini meminta maaf, video juga berjanji bakal mengutamakan keselamatan sekaligus kenyamanan seluruh pengunjung konser mereka nih. Dan perubahan teknis pada struktur jembatan depan ini mulai diterapkan secara efektif gitu ya pada hari Jumat pekan ini, which mean itu kemarin gitu ya. Dan sistem pembatas area festival kiri dan juga kanan juga langsung digeser buat memperluas sudut pandang dari penonton. Dan penyesuaian desain panggung konser ini juga bakal terus dilakukan pada lokasi pertunjukan berikutnya yang ada di kota London gitu ya.
1: London, oke.
0: Dan tim teknis juga bekerja ekstra keras gitu biar agak tata letak baru sesuai dengan regulasi keselamatan lokal.
1: Bener banget. Jadi emang tapi aku apresiasi ya. Kadang ada promotor yang kayak gak mau tahu, gak mau mendengar kritikan gitu ya. Karena emang udah dikonsep dari awal. Tapi dari manajemen Harry Styles juga menerima masukan.
0: Benul.
1: Jadi biar sama-sama enak gitu ya. Fansnya juga seneng, konseran seneng. Harry Stylesnya juga dapat pujian gitu teman produa.
0: Yes. Dan juga memang dari sebelumnya sendiri tour terbaru musisi berbakat ini boleh ini emang udah menuai banyak kritikan tajam gitu ya terkait harga tiketnya gitu ya, ditambah lagi keterbatasan jumlah lokasi konser ini buat para penggemar harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar teman pro 2. Dia di MSG ya itu ya, Madison Square Garden.
1: Aduh.
0: Itu kayak berapa kali gitu.
1: Bener.
0: Ya di dalam konser ini gitu ya. Dan pihak penyelenggara juga sangat berterima kasih teman Perludua atas pengertian dan juga kesabaran yang sudah ditunjukkan oleh seluruh komunitas penggemar. Dan mereka juga berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman konser musik terbaik dan paling aman bagi semua orang teman Perludua. Tapi dia belum datang ke satu kota yang istimewa.
1: Di Malangkah?
0: Bukan, di Surabaya aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Itu ngobrol dua masih bareng sama Vira dan juga Dila gitu ya di pada pagi hari ini.
1: Ya, yes, seru banget.
0: Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang weekend, biasanya kamu melewati weekend ini gimana, Dila?
1: Biasanya aku sih karena anak rumahan banget ya, jadi aku kayak mungkin nonton sih. Nonton drakor-drakor gitu.
0: Nonton drakor, kalau enggak nonton film gitu.
1: Bener.
0: Ya. Especially kalau misalkan udah ada ini akun OTT gitu, kayak ah, gampang saja.
1: Bener,
0: kawan.
1: Bener, kayak sayang sekali kalau di malam hari kita enggak nonton karena udah bayar.
0: Bener, bener. Kalau misalkan aku biasanya ini dulu sih, cuci-cuci baju gitu ya, jemur-jemur, nyapu, ngepel, cuci piring, kayak
1: semuanya banyak ya, kayak semuanya kamu,
0: kayak banyak gitu ya. Dan juga in, ya karena ya gimana lagi ya, karena kan hidupnya nggak cuma seorang gitu.
1: Betul.
0: Hidupnya banyak banyak orang gitu, apalagi kalau misalkan weekend gitu ya, orang tua biasanya dapat undangan kemana?
1: Benar.
0: Dapat undangan nih, ada orang nikah nih di sini gitu kan. Kalau yang satu biasanya, oh ini ada meet up sama bapak-bapak sepedaan yang lain.
1: Udah ada agenda sendiri gitu ya.
0: Benar. Kalau kakak kemana? Kakak kerja gitu. Oh ya udah, kalau aku di rumah aja.
1: Berarti
0: gitu.
1: Kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah.
0: Benar.
1: Di hari weekend itu.
0: Kecuali masak. Kecuali masak-masak kayaknya nggak cover deh. Kalau udah beresin banyak-banyak gitu kan, dan habis itu langsung dilanjut dengan nonton gitu, teman pro 2 gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang nonton dan juga dunia film gitu, emang gak bakal ada habisnya gitu ya. Especially buat kamu yang suka banget nontonin drakor aka drama Korea, teman
1: bener,
0: pro 2.
1: Kayaknya rasanya ada terus ya yang baru.
0: Benul, kayak kemarin gitu kan sempat ada Wonderfuls.
1: Bener.
0: Itu lucu banget sih itu ceritanya.
1: Kemarin juga yang rame ada Perfect Crown juga kan.
0: Benul. Byung Won Soo gitu kan, dan juga Ayu. Ya ampun, memang kayak romantis banget.
1: Bener.
0: Gitu ya, lihat-lihat. Kamu nonton?
1: Aku belum, aku kemarin tuh nonton ini, We Are All Trying Here.
0: Itu juga
1: kayak, itu lagi ongoing, masih
0: bener,
1: ongoing juga.
0: Tapi itu kayak lebih juga ke slice of life gak sih?
1: Bener-bener lebih kayak kehidupan ini sih, lebih main psikolog, main sisi psikologis kita gitu.
0: Oke, aku sih terakhir nonton yang Big Hero.
1: Oke.
0: Iya kan, si gemas-gemas Jihoon itu.
1: Betul.
0: Dengan
1: itu banyak banget
0: actingnya,
1: deh.
0: Dengan actingnya bagus banget sih, teman pro 2. By anyway gitu ya, kalau kita ngomongin drama Korea gitu, ada nih drama Korea terbaru berjudul Teach You a Lesson yang siap tayang di Netflix, teman pro 2. Dengan menghadirkan kisah aksi tentang perundungan di sekolah nih. Oh, bullying.
1: Bener.
0: Gitu ya. Serial ini juga berfokus pada ancaman yang ditimbulkan para perundung terhadap siswa maupun guru, hingga menciptakan situasi kacau di lingkungan sekolah, teman pro 2.
1: Yes, dan ini merupakan sebuah lembaga pemerintah fiktif gitu ya, bernama Teachers Right Protection Bureau. Ini untuk mengatasi masalah tersebut, di mana biro ini tugasnya tuh buat melindungi para korban perundungan di sekolah. Nah, selain itu mereka juga punya upaya nih, teman pro 2, buat memulihkan gitu ya ketertiban ketika siswa, guru, atau orang tua ini dianggap udah melewati batas. Dan trailernya ini juga memperkenalkan tim utama biro tersebut gitu ya, teman pro 2. Jadi biasanya aku tuh suka banget nih konsep-konsep yang high school kayak gini, aku suka.
0: Bener.
1: Karena menurutku masih gak begitu berat gitu ya permasalahannya.
0: Gak sih, kadang berat banget sih.
1: Berarti gak?
0: Wiki Hero kan juga mirip kayak
1: bener
0: gini kan, kayak kasus-kasus bullying gitu ya, teman pro 2. Dan ada Kim Bo Yul, ada Lee Seung Min, Choi Gang-seok, ada Jin Ko-ju, dan juga ada Pyo Ji-hoon, teman pro 2 ya, yang ikut main dalam drama terbaru kali ini. Dan dalam trailernya sendiri, para anggota biro ini digambarkan sebagai petugas terlatih gitu ya, yang menggunakan metode tidak biasa untuk menghentikan aksi perundungan yang ada di sekolah. Tim tersebut bahkan tidak ragu melawan balik demi melindungi para korban dan juga menegakkan ketertiban nih. Pendekatan tersebut juga membuat drama Teach You a Lesson menghadirkan banyak adegan aksi yang cukup intens sepanjang ceritanya nih. Dan

0: pertama ini disutradarai oleh Hong Jung-chan yang sebelumnya dikenal lewat Juvenile Justice dan juga Her Private Life tahun 2002.
1: Yes, sementara untuk naskahnya sendiri ini tuh ditulis sama Lee Nam-kyu, penulis drama Daily Dose of Sunshine ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton gitu ya, abis kita ceritain alurnya, sinopsisnya.
0: Benar.
1: Drama ini bakal tayang di Netflix tahun 2002 mulai tanggal 5 Juni besok.
0: Tinggal ini ya, dua mingguan.
1: Bisa deh kamu kalau misalkan drakor yang ongoing ini udah abis, ini muncul lagi yang baru nih.
0: Nah, ini udah muncul lagi Teman Pro 2 gitu ya. Tapi buat kamu yang belum selesai menonton dramanya, drama yang memang lagi kamu tonton,
1: betul,
0: mending diselesaiin dulu aja.
1: Benar, biar gak nanggung gitu ya.
0: Betul banget Teman Pro 2. Apalagi ini ceritanya tentang pembulian-pembulian kayak gini, biasanya seru nih.
1: Benar.
0: Kayak adegan aksi-aksinya tuh kayak ngaksi banget gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kayak judulnya ada kan teach you a lesson, kayak kasih paham.
0: Betul, kasih paham bos.
1: Bos.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sobat Lagu datang dari Esal Priadi Demam Pro 2 dengan Malang Suantai Sayang. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Malang gitu ya, kota kita tercinta ini, emang gak banyak banget tempat-tempat yang bisa kamu kunjungin waktu weekend kayak gini.
1: Bener, kemarin tuh sempat ada yang baru gitu ya, kalau gak salah, namanya Mikutopia Demam Pro 2. Bener. Jadi itu kayak dunia jamur-jamur gitu ya. Kayak Mario Bros, kita kayak lagi main game gitu kalau main ke sana teman Pro 2.
0: Betul banget teman Pro 2 gitu ya. Dan selain itu juga banyak banget pilihan, kayak ada Jatim Park gitu ya. Bisa ada sampai 1, 2, 3. Betul. Gitu ya. Dan di setiap tempatnya gitu, kamu juga butuh waktu kok kayak hampir seharian gitu ya untuk keliling. Bener. Gitu ya, menikmati apa yang mereka suguhkan gitu ya. Dan juga banyak banget wisata-wisata kuliner yang bisa kamu cobain gitu ya, especially di Kota Malang dan juga Kota Batu.
1: Bener.
0: Banyak banget makanan-makanan yang perlu banget kamu cobain gitu ya, experience-experience untuk yang perlu kamu lalui gitu ya, untuk pertama kalinya juga gitu teman Pro 2.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Jadi kalau kamu suka yang kayak alam-alam gitu, kamu bisa kayak naik dikit gitu ya ke Batu. Itu ada kayak Flora Santera teman Pro 2, ada Batu Love Garden juga, ada Malnek Paradise kalau misalkan kamu maunya di tempat yang keluar pas malam hari.
0: Bener.
1: Jadi gak panas-panasan gitu. Jadi bener, banyak banget pilihannya sebenarnya gitu ya.
0: Dan juga buat kamu yang pengen nyobain aja makanan-makanan apa aja sih yang ada di Malang, kamu juga ini harus menyiapkan perut kamu teman Pro 2.
1: Betul,
0: gitu
1: kalau
0: ya,
1: bisa puasa dulu biar kosong.
0: Bener, bener gitu ya. Karena memang pilihannya banyak banget.
1: Beneran sebanyak itu. Jadi daripada kamu nanti takutnya udah kenyang duluan, jadi mending pesennya dikit aja tapi kayak macem-macem gitu loh. Kalau ramen ya jadi kayak incip-incip gitu lah istilahnya.
0: Bener, bener. Jadi kayak bisa dilihat nih, oh yang ini enak. Bener. Gitu. Yang ini enak gitu. Oh yang ini enaknya pakai saus yang ini kayak gitu.
1: Jadi lebih kerasa gitu experience.
0: Iya, iya. Karena di Malang sendiri udah banyak banget ya makanan-makanan itu, kayak makanan-makanan dari Thailand udah ada. Bener. Korea juga ada, Vietnam ada, Singapura ada. Jepang ada, Malaysia ada, banyak banget.
1: Mau apa aja ada.
0: Bener, India juga ada. Nah, iya, gitu kan. Kayak banyak banget nih di Kota Malang teman Pro 2. Kamu tinggal ubek-ubek aja. Banyak banget hidden-hidden gems yang sangat hidden teman Pro 2.
1: Betul. Ya. Tinggal cari aja di TikTok mungkin banyak banget ya. Jadi kamu cari keywordnya, udah itu muncul. Kamu filter sendiri mau kemana teman.
0: Betul. Pro 2. Atau enggak kamu cuma mau ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi murah gitu ya. Ah, bisa banget teman Pro 2 di belakang Sengkaling itu ada.
1: Udah kayak udah sering ya kayaknya ya.
0: Bener, karena memang itu jembatan juga kan.
1: Bener.
0: Jadi ya kita tahu di situ ternyata
1: ada sebuah tempat buat ngopi gitu ya.
0: Bener, karena memang ada buka warung juga kan. Di situ rujak cinggurnya juga enak.
1: Best ya di sana ya.
0: Best gitu ya. Sambil kita makan rujak gitu, sambil ngeliatin orang lagi mancing.
1: Aduh.
0: Nah, sambil rasanya mendengarkan
1: percikan-percikan air.
0: Percikan-percikan gitu air ya, dari Sungai Berantas ini teman Pro 2 gitu ya. Itu seru banget gitu. Jadi buat kamu ini yang mau menghabiskan weekend kamu di luar gitu ya, tapi masih bingung kemana ya. Nah, kalau misalkan masih bingung mau kemananya, mending etreng aja, muter-muter Malang. Muter-muter aja gitu ya di Malang gitu, kamu nggak bakal bosen juga. Bener. Gitu ya. Kalau misalkan aduh capek, ya udah tinggal mampir aja ngopi gitu. Ada kopi-kopian di Malang itu kayak sudah menjamur banget.
1: Betul. Jadi kayak sembari memfilter-filter gitu ya.
0: Yes.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 20.000 aja bu telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Gitu mah Pro2 masih bareng sama Vira dan juga Dila gitu ya di pada kali ini.
6: Yes, dan seperti biasa di jam 8 ini teman Pro2 kita mau update gitu ya tentang informasi perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini gitu ya.
5: Betul, especially buat kamu yang mau menikmati weekend gitu di hari ini. Enaknya gimana nih gitu ya menghadapi cuaca di hari ini. Dan kita sudah tersambung dengan forecaster kita teman Pro2. Selamat pagi Pak Maksum.
7: Selamat pagi.
5: Oke Pak, gimana nih kabarnya Pak Maksum di pagi hari ini?
7: Baik, alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Oke, dia langsung aja Pak kita update gitu ya. Gimana nih perkiraan cuaca Kota Malang di hari ini?
7: Untuk wilayah Kota Malang dan Malang Raya itu umumnya cerah dan sampai berawan, tapi beberapa tempat ini ya nampaknya ada hujan tapi ringan saja sih di siang atau sore hari gitu.
6: Oke, ada beberapa tempat yang hujan di siang dan sore hari gitu ya Pak. Tapi kalau untuk malam hari bagaimana Pak? Apakah ada potensi hujan juga?
7: Nah malam kan namanya udah sepertinya cerah berawan juga masih.
6: Oke. Kalau malam. Jadi masih aman ya buat teman Pro2 yang mungkin mau jalan-jalan malam nongkrong gitu ya, Pak ya.
5: Mau malmingan gitu ya.
6: Malmingan.
7: Seperti itu.
6: Oke.
7: Okay. Oh iya, yang lainnya mungkin ya. Kita lanjut ya. Itu untuk suhunya, nah ini yang sampai 30 derajat ya wajar lah ya untuk wilayah Kota Malang. Terus ya kelembaban cukup lembab sampai 99%. Untuk angin juga nampaknya aman sampai 13 km per jam, jadi tidak terlalu kencang sepertinya.
6: Oke, jadi so far masih aman-aman aja gitu ya Pak.
7: Semoga aman-aman
6: saja. Tapi kalau misalkan di weekend gini nih, buat teman Pro2 mungkin mau liburan ke pantai gitu, berarti masih aman ya untuk gelombang airnya sendiri Pak?
7: Nah, untuk gelombang di wilayah selatan ini sampai 2 meter, ini sedang lah.
6: Maksudnya sedang. Oke.
7: Okay. Nah, tapi meskipun sedang ya tetap hati-hatilah ya. Karena bagaimanapun namanya laut ya gitu seperti itu.
5: Iya benar Pak. Tapi ada enggak sih tips dari BMKG sendiri buat teman-teman Pro2 yang memang ada rencana nih buat menghabiskan weekend-nya di luar ruangan gitu Pak.
7: Kalau untuk yang beraktivitas di luar ruangan yang pengen menghabiskan weekend-nya di ya bisa di pantai dimanapun lah ya. Dihimbau untuk menggunakan pakaian yang nyaman, kemudian memakai ya tabir surya atau yang melindungi untuk sinar matahari dan minum yang cukup agar terhindar dari dehidrasi seperti itu.
6: Oke, siap. Terima kasih ya Pak Maksum atas update perakiran cuaca untuk hari ini gitu ya Pak.
7: Oke, terima kasih kembali.
5: Terima kasih.
6: Selamat melanjutkan aktivitas kembali buat Pak Maksum.
7: Terima kasih banyak.
5: Dan itu tadi teman Pro2 ya sudah ada perakiraan cuaca kita di pagi hari ini gitu.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul, selama sehari ini sampai malam nanti.
5: Benar,
6: ya.
5: Jadi masih aman-aman aja gitu ya. Memang kemungkinan sore ada hujan, tapi kayaknya nggak lama gitu ya. Tapi udah malam-malam itu nanti cuman cerah berawan aja teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau malmingan,
6: nah itu penting banget.
5: Masih aman gitu
6: masih
5: ya.
6: Masih aman, masih bisa kamu nongkrong-nongkrong sama teman-teman teman-teman kamu, teman perlu.
5: Betul. Juga. Dan buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan di hari ini gitu ya, selalu pastikan memakai sunscreen.
6: Benar, karena itu penting banget karena kamu udah kayak rasanya tuh kayak sayang banget udah pakai skincare macam-macam, tapi kamu enggak pakai sunscreen jadi kayak sia-sia,
5: sangat-sangat sia-sia teman pro 2 gitu ya. Dan juga selalu ini bawa payung dan juga jas hujan kamu, dan juga selalu minum gitu ya. Bener. Biar enggak dehidrasi.
6: Karena tadi katanya 30 derajat di hari
5: ini, panas banget teman pro 2. Panas teman pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di Spada kali ini di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Yes, bener banget, gak ada yang seperti NPD ya kan, mengalahkan ke narsisannya gitu ya.
1: Bener, tapi kan ini new, apa namanya?
0: Pusat dunia.
1: New pusat dunia gitu teman Pro 2, bukan yang kayak
0: narsis apa-apa
1: order gitu ya. Bukan teman Pro 2 ya. Ya tapi kalau kita ngomongin tentang NPD, ini memang gebrakan baru gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, fresh banget.
1: Dari orang-orang yang memang kayak aku tuh yang selalu bilang aku tuh gampang.
0: Bener,
1: gitu.
0: Tingkat
1: ya.
0: Percaya dirinya tuh udah tingkat mentok gitu.
1: Bener, karena kan new pusat dunia gitu teman Pro 2. Bener. Gitu ya. Dan katanya nih, NPD ini bakal siap rilis single kedua nih teman Pro 2 dengan

0: judulnya I Love You But You Lebih Love Me.
1: masih ada sisi-sisi NPD-nya
0: gitu. Bener, karena pusat dunia kan dia. Bener. Gitu ya.
1: Dimana mereka ini setelah sukses gitu ya sama lagu yang baru aja kita puterin tadi, Sempurnanya Aku, kabarnya ini mereka akan rilis lagu terbarunya tadi di tanggal 29 Mei nanti, teman Pro 2. Dimana pengumumannya juga dibagikan melalui akun media sosial Instagramnya ya, yaitu We Are NPD. Pada hari Jumat kemarin, dimana di dalam postingan tersebut ini ada Kak Kev, Niki, sama Mario ini tampil elegan dengan pakai jas hitam, sama ada latar belakangnya tuh ada gorden warna merah marun, teman Pro 2.
0: Ya, dan lewat caption yang sendiri gitu ya, mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar gitu ya. Dia bilang, "We heard you," bentuk cinta yang kami buat untuk merespon cinta kalian yang lebih besar gitu ya. Dengan I Love You But You Lebih Love Me nih.
1: Bener.
0: Dan sebelumnya sendiri NPD juga baru aja ngerilis video musik dari single Sempurnanya Aku gini ya, teman Produ, di tanggal 14 Mei kemarin. Dan video musik yang disutradarai oleh Ako Tenria Geli itu mengusung konsep komedi dengan tema The Very Perfect Exhibition nih.
1: Bener, itu lucu banget sih, kayak di sebuah pameran yang dipamerin adalah si NPD-nya.
0: Bener. Mulai dari zaman dulu, orang zaman batu gitu. Bener. Ya, udah ada mereka bertiga, Tuan Pro 2.
1: Yes, dari dalam video musik tersebut ya, Tuan Pro 2, NPD juga turut nih menggandeng sejumlah temannya juga sama pacar dia gitu ya. Ada kayak Reza Candika, ada Vita Anggriani, ada Agdit Erwanda, ada Sonia ini pacarnya Niki, ada Sanara Hintara, ada Arvino juga, sama ada Tasya dan juga ada Ray Tobing, teman Pro 2.
0: Betul. Dan buat kamu yang emang masih belum nonton video musiknya dari Sempurnanya Aku ya, ditonton, teman Pro 2.
1: Tonton aja, si jamin tidak mengecewakan karena mikir.
0: Benar. Tapi aku cukup ini ya, kesel karena kenapa bagus? Aku tuh kayak kenapa diseriusin bikin video musiknya gitu.
1: Udah lagunya mah sebel, nyebelin, video musiknya juga nyebelin juga karena terlalu serius ya.
0: Bener, karena bagus. Aku tuh kesel karena bagus.
1: Gak expect banget sebagus ini ya.
0: Gak expect Tuan Pro 2 gitu ya, karena emang lagunya aja senyeleneh ini. Bener. Gitu kan. Kayak sempurnanya aku untuk dirimu gitu kayak. Oke, gitu ya. Cuma kalau dilihat video klipnya kayak ya udah sih, masuk akal sih, masuk, dengan masuk liriknya gitu, teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Dila di Spada gitu ya. Jadi pastiin tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita ngobrol dulu masih barengan sama Vira dan juga Dila di pada kali ini gitu ya.
1: Bener banget. Dan kalau tadi kita udah ngebahas tentang drama Teach You a Lesson gitu ya, Vira. Ini ada info terbaru lagi teman produser, masih seputar drama gitu ya. Karena ini judulnya ada Spooky in Love teman produser yang baru aja merilis poster perdana menjelang penayangan resminya di pertengahan Juli mendatang gitu ya. Di mana poster tersebut ini menampilkan nuansa misterius sekaligus memperkenalkan karakter utama dengan atmosfer yang sedikit mencekam dan penuh dengan teka-teki nih teman produser.
0: Oh, penuh teka-teki ya.
1: Kayak Raisa.
0: Benar. Aku udah mau cekam gitu. Udah dipotong. Udah dipotong aja. Ya, jadi serial Spooky in Love ini mengangkat kisah investigasi okultisme bercampur romansa antara pewaris hotel dan juga seorang jaksa empatik teman produa. Drama tersebut merupakan adaptasi ulang film Spellbound yang pertama kali dirilis di tahun 2011 nih.
1: Oke.
0: Ada aktris Park Eun-bin yang memerankan karakter Chon Yori. Dia adalah pewaris keluarga kaya dengan kemampuan melihat keberadaan arwah-arwah gentayangan teman produa. Kenapa dia nggak masuk keluarganya Teh Ri saja ya?
1: Kayaknya cocok gitu.
0: Cocok
1: ya
0: nih kayaknya. Dan meski Tobak memiliki kehidupan yang sempurna gitu ya, tapi nggak sesempurna NPD tadi. Karakter tersebut menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui orang-orang di sekitarnya.
1: Makanya misterius ya teman produa. Di mana poster terbarunya ini juga memperlihatkan ada Chon Yori ya. Ini ada sendirian di sebuah rumah besar terpencil di malam yang sangat gelap teman produa. Dan ada suasana juga ya menjelang fajar, jadi kayak subuh-subuh gitu.
0: Benul.
1: Menghadirkan kesan menegangkan melalui bangunan tua yang tampak samar di balik ranting pepohonan nih teman produa. Nah di sana Chon Yori ini duduk dekat jendela gitu ya, sambil memperlihatkan ekspresi kesepian meskipun menggunakan penampilan yang mewah dan juga elegan. Ada juga ini dia pakai sarung tangan kulit tebal yang dipakai sangat kontras dengan aksesori glamornya, juga turut memperkuat nuansa misterius ini dalam poster tersebut nih teman produa.
0: Ada kalimat berbunyi "Can you see them too?" Ini juga semakin menambah kesan menyeramkan sekaligus memancing rasa penasaran para penonton nih. Ungkapan tersebut juga mempertegas elemen supranatural yang menjadi bagian utama cerita drama investigasi romantis tersebut teman produa.
1: Kayak investigasi.
0: Benar kan?
1: Kayak gosip ya.
0: Betul. Karena investigasi gitu kan. Dan drama Spooky in Love sendiri bakal perdana tayang di tanggal 18 Juli mendatang gitu ya, pukul 9 malam waktu Korea Selatan teman produa. Dan penayangan perdana drama tersebut akan menghadirkan perpaduan kisah misteri, romansa dan juga elemen supranatural dalam satu cerita.
1: Wih, ini cocok banget buat kamu yang suka horror gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, kalau kamu tontonnya adalah Jurnal Risa, Diary Misteri Sarah, ini mungkin kayaknya cocok deh buat kamu tonton teman produa.
0: Bener, bisa jadi gitu. Bener. Ya kayak karena udah diadap, kalau misalkan kamu masih kepo nih gimana sih, dan juga kamu udah gak sabar gitu, kamu bisa nonton versi filmnya, yaitu Spellbound teman produa. Film-film Korea lama itu kadang kalau horor itu horor banget sih. Karena kayak lightningnya itu bukan lightning versi Netflix, tau gak sih? Yang kalau sekarang tuh film-film pada ada nih perbedaan warnanya gitu.
1: Oke, gradasi ininya, editingnya ya.
0: Benar, benar. Kalau sekarang itu warnanya tuh lebih ke orang-orang bilangnya tuh ini Netflix lightning, kayak pencahayaan versi Netflix kayak gitu teman produa.
1: Nah, jadi lebih kerasa yang lama gitu ya.
0: Nah, kalau yang dulu itu kayak gelap itu ya gelap peteng dedet gitu teman produa kayak. Jadi kalau kita nonton tuh kayak harus menyipitkan mata kayak.
1: Bener.
0: Apaan sih gitu kan?
1: Oh boy, yang gini.
0: Nah,
1: gitu. Saking gelapnya teman produser.
0: Benar banget. Tapi nggak kerasa. Udah mau jam 9 aja teman produser. Kini saatnya Vera dan juga Dila pamit dari ruang dengar kamu.
1: Jadi thank you banget gitu ya buat kamu yang udah barengan sama kita dari jam 5 subuh tadi sampai di jam mau jam 9 ini.
0: Benul.
1: Tapi jangan kemana-mana. Nanti di jam 9 kita mau ajakin kamu teman produa jalan-jalan ke Jakarta gitu ya. Buat barengan dengerin musik Prener dari Pro2 Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu, Vira pamit.
1: Dan juga pamit.
0: Bye.
1: Bye. Happy weekend.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya kutu baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam

0: Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Nurni Kurnia Tanjung, ada Mas Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Okay. apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Furnia sebagai executive producer yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Nafe, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkar. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Gimana? Seringnya ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arkar, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 8 lah kita jadi
0: tua. Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss
0: Rani. Ih, keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi for Indonesia lah saya ketemu dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya yeah. gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Di for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kayak bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bener bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu yang menulisnya. Ada keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya. Itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu.
0: Yeah.
2: Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegang ya, kelengkap estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali. Kalau itu awalnya diajak teman dulu,
0: okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan? Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang waktu itu ya, pokoknya ya. Gitulah sampai ya, akhirnya ya
4: betul nomor dua
3: ya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum ya, kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget untuk kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng
0: okay.
3: banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya gak boleh minder, gak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia-manusia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia-manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus ke

0: kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke.
0: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
0: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gotong
0: gitu,
1: royong.
0: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu
0: setuju. Harus begitu.
2: Yeah.
1: Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia.
1: Mm-hmm.
3: Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah
1: kurang
3: yang
1: lebih,
3: aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang lebih sama
3: semangatnya.
1: Setuju.
3: Yes, benar.
1: Nah,
3: benar.
1: Tapi ada kesulitan enggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
2: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami menyampaikan, coba sampaikan itu di lagu itu, itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadar dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
3: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
3: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih, kan keren kan?
1: Iya. Yeah.
3: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
2: makasih udah pilih kami.
3: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
2: Dia kayaknya emang jodohnya emang begitu ya.
3: Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget gitu.
2: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
3: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
3: Sekarang
2: okay.
3: 15 menit lagi.
2: Oke,
3: Bang
2: Ira,
3: Bang Rio, Bang Ira. Sukses.
1: Oke, hari ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
0: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita juga nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya.
0: Okay.
1: Genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Doli dulu deh. Atau okay. Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay, okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang apa, kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay.
2: mau saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor berdua dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyi ini kasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih yang 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: Nada
3: sangat itu. Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Pro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Sudah jam 10, teman Pro 2 ya, dan ini waktunya buat aku yang bakal temenin kamu sampai di jam berapa ya? Jam 3 siang nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena aku masih bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya sampai di jam 3 sore nanti.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini yang pasti aku juga mau menantikan gitu ya. Buat kamu yang mau request juga boleh banget gitu ya. Tadi sudah ada Faris yang mau request lagunya Ijitaf. Oke, nanti aku cariin ya. Apakah sudah ready nih Faris yang ada di Batu, katanya selamat siang aja ya, mau dengerin lagunya Ijitaf yang sedia aku sebelum hujan. Oh, oke. Nanti kita akan hadirkan untuk Faris hari ini gitu ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah Ijitaf nanti kita juga akan hadirkan lagu-lagu yang udah diminta sama teman-teman Pro 2 lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 dari dunia perfilman ya, sutradara film Korea legendaris Miracle in Cell Number 7 yaitu Lee Hwan Kyung. Ini kabarnya akan bikin film baru nih yang settingnya di Indonesia. Jadi film ini kabarnya berjudul Gasigogi, di mana drama yang akan mengangkat kisah tentang hubungan ayah dan anak lengkap dengan perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Dan menariknya lagi, meskipun digarap oleh sineas Korea, ceritanya akan berlatar Indonesia dan diproduksi bareng rumah produksi Indonesia. Dan buat kalian yang pernah nangis sesungguhkan gara-gara Miracle in Cell Number 7 gitu ya, kamu harus get ready, stok tisunya ditambah, karena ternyata Lee Hwan Kyung ini memang dikenal jago banget kalau dia disuruh bikinin cerita keluarga yang at least ceritanya ini relate gitu ya, dan bikin hati auto meleleh teman Pro 2. Dan netizen pun udah mulai penasaran gitu ya, kira-kira kalau misalnya Indonesia bakal jadi latar seperti apa dan apakah film ini akan sukses ya. Tapi yang jelas Miracle in Cell Number 7 yang dulu sukses bikin satu bioskop ini ikut terisak akan hadir lagi, tapi tetap dengan latarnya Indonesia dan digarap barengan sama rumah produksi Indonesia teman Pro 2. Yang jelas ya kan, kolaborasi Korea Indonesia ini jadi kabar menarik buat para pecinta film, apalagi kalau misalnya hasilnya nanti bisa menghadirkan

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: lagi.
1: Buat yang lagi di Jogja, Taman Pro 2, ini Jogja Financial Festival 2026 Day 2. Hari ini ternyata tidak cuma memberikan insight soal keuangan dan juga investasi ya, tapi kalau kita lihat dari beritanya Taman Pro 2 ini, tapi juga akan ditutup dengan deretan entertainer yang luar biasa, seru banget. Yang paling ditunggu-tunggu tentu saja penampilan dari Jisoo Lizzy yang ini siap bikin satu venue kayaknya ya, para Jisoo Lizzy ini yang cinta sama Jisoo Lizzy gitu ya, kayaknya harus merapat banget Taman Pro 2. Dan yang paling penting adalah ya kan, ini keren banget karena nantinya mereka akan menyanyikan lagu-lagu galau andalan dari Jisoo Lizzy. Gak cuma itu, juga bakal ada Kiki Saputri, ada Surya Insomnia juga lewat sesi Arisan Financial gitu ya. Dan ada program Silat Open Up juga yang akan meramaikan panggung di hari keduanya. Jadi konsep acaranya kalau kita lihat memang unik banget ya, dari pagi sampai sore isi kepala dulu sama obrolan soal bisnis, kemudian juga investasi dan finansial, terus malamnya healing tipis-tipis sambil teriak-teriak sialan. Aduh, emang bener-bener ya, emang bener-bener Teman Pro 2 kalau udah kena si Jisoo Lizzy ini ya, luar biasa banget Teman Pro 2. Ya udah deh, daripada kita berlama-lama ya kan, kayaknya aku mau kasih dulu beberapa lagu berikut ini. Ada Sialan juga dari Blackyard dan Khalif, featuring sama Jisoo Lizzy. Ini dia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Teman Pro 2 untuk kamu yang berencana buat liburan ke Bromo di hari ini gitu ya, dan mungkin lewatnya adalah dari jalur Probolinggo gitu. Ini ada aturan baru yang harus kamu tahu dan wajib diperhatikan juga teman Pro 2 oleh wisatawan, di mana memang nantinya harus membeli tiket secara online ya terlebih dahulu sebelum kamu masuk ke kawasan wisata yang ada di Bromo teman Pro 2. Jadi sudah nggak bisa lagi ya kalau misalnya datangnya dadakan terus baru beli tiketnya di lokasi kayak gitu. Karena nantinya petugas akan melakukan pengecekan barcode ya titik di titik kontrol. Jadi ada pengecekan barcode tiket-tiket yang udah dibeli. Dan kalau misalnya kalian ternyata belum punya tiket online, nantinya kamu akan diminta buat putar balik untuk melakukan pembelian terlebih dahulu sebelum mengajukan perjalanan ke Bromo. Aturan ini juga berlaku untuk wisatawan yang menggunakan jeep wisata teman Pro 2. Nah ini pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menyebutkan kalau sistem digital ini diterapkan agar nantinya pengelolaan wisatanya jadi lebih tertib kayak gitu, dan pendapatan pengunjungnya jadi lebih akurat serta juga memudahkan administrasi termasuk terkait urusan klaim asuransi wisata kalau nanti memang diperlukan kayak gitu ya. Selain itu juga sistem ini juga diharapkan bisa mengurangi antrian dan kemacetan di jalur menuju Bromo saat musim liburan sendiri. Jadi buat kamu yang mau healing ke Bromo lewat Probolinggo, sekali lagi jangan lupa ya untuk pesan tiket dulu secara online teman Pro 2.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Brodo tahu gak sih kalau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini pernah dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia tahun 2023 lalu versi lembaga perjalanan Bounce. Dan ini kalau kita lihat skornya nyaris ya menyentuh posisi kedua gitu kan, dan dia berhasil mengalahkan banyak banget destinasi alam terkenal di dunia termasuk di kawasan yang ada di Jepang, Teman Pro 2. Jadi kalau ditanya alasan Bromo masuk ke dalam jajaran elit dunia, gak cuma karena punya lautan pasir dan kawah ikonik aja, tapi kawasan Bromo Tengger Semeru ini juga menyuguhkan kombinasi gunung berapi yang aktif, panorama matahari terbit yang legendaris banget, sampai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Bahkan konten terkait Bromo ini ditonton hingga miliaran kali di TikTok dan menjadi salah satu destinasi alam Indonesia yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Jadi dalam daftar ini posisi pertama ditempati oleh Kruger National Park, disusul oleh Lenkois ya, Maranhenses National Park ini, kemudian juga ada Bromo Tengger Semeru berada di peringkat ketiga dunia. Wow, keren banget ya. Dan jadi kalau misalnya selama ini banyak orang Indonesia masukin Bromo ke wishlist liburan, ternyata bukan cuma karena FOMO aja, tapi kalau dunia aja mengakui pemandangan di sana memang levelnya sudah kelas internasional. Jadi gak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya kalau misalnya mau lihat Taman Nasional kelas dunia. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur ini pernah dinobatkan juga sebagai Taman Nasional terindah ketiga dunia versi Bounce di tahun 2023. Pokoknya kalau ke Bromo tuh kayaknya gak pengen pulang ya. Mau datang lagi dan datang lagi terus pokoknya Teman Bro 2.

8.2, kita punya satu informasi di Santai Siang kali ini untuk spesial informasi muda kreatif gitu ya. Aku punya satu informasi di mana ada fakta menarik sebenarnya. Kalau kita bicara soal UMKM ini, ternyata pelaku UMKM ini kalau kita lihat di Indonesia by data, lagi-lagi ternyata ini didominasi oleh para perempuan-perempuan yang tentunya luar biasa banget ya. Emang ya, perempuan ini ide bisnisnya tuh luar biasa. Dan karena perempuan itu adalah makhluk Tuhan yang paling cantik. Selain cantik, perempuan hari ini juga cerdas gitu ya, independen. Jadi bisa sambil kerja tapi juga punya usaha sampingan, luar biasa banget. Nah, ini kita lihat dari data Kementerian Koperasi ya dan WOKM. Ini juga menunjukkan bahwa sekitar 64,5% pelaku UMKM di Indonesia itu adalah perempuan, teman Pro 2. Mayoritas ini bergerak di sektor industri kreatif gitu ya, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, sampai dengan berbagai usaha berbasis kreatif lainnya, teman Pro 2. Di era digital seperti saat ini, peluang perempuan untuk mengembangkan usaha ternyata juga semakin terbuka, yaitu mulai dari jualan lewat media sosial misalnya, kemudian marketplace, sampai juga memanfaatkan layanan keuangan digital untuk mengelola bisnis dengan lebih mudah dan juga fleksibel. Ya, meskipun begitu, kreativitas saja belum cukup gitu ya, karena para pelaku usaha juga dituntut untuk memahami terkait pengelolaan keuangan seperti mengatur arus kas, kemudian juga memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis, serta juga membuat keputusan finansial yang tepat agar usaha bisa bertahan ya dan juga berkembang dalam jangka waktu yang panjang, teman Pro 2. Menarik lagi kalau kita lihat ini kontribusi perempuan terhadap UMKM bukan sekedar angka, tapi juga berbagai data menunjukkan UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dan perempuan itu ya memainkan juga peran besar dalam menjaga roda ekonomi keluarga maupun masyarakat agar tetap bergerak, luar biasa. Ya, jadi memang siapa bilang dunia usaha didominasi oleh laki-laki di Indonesia, justru datanya 64,5% pelaku UMKM adalah para perempuan.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Oke, teman Pro 2 ya. Dan ini kalau ngomongin soal Gen Z yang ngomongin kerja bukan bukan cuma soal gaji gitu ya, tapi kenyamanan ini juga jadi prioritas para Gen Z, teman Pro 2. Kalau generasi dulu tuh sering banget mengukur kesuksesan orang dari jabatan tinggi atau masa kerja yang panjang. Nah, ini Gen Z punya definisi yang sedikit berbeda. Karena tahu gak sih, bagi mereka pekerjaan ideal itu adalah yang memberikan fleksibilitas, kemudian work life ya, balance, dan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, teman Pro 2. Ya, Gen Z ini cenderung mencari tempat kerja yang tidak terlalu birokratis ya, dan komunikasinya terbuka dan juga memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Mereka juga tertarik pada pekerjaan yang memberi ruang untuk berkembang, berkreasi, dan mereka tetap punya waktu untuk kehidupan pribadi di luar pekerjaan. Jadi gak heran kalau misalnya profesi kayak jadi content creator, social media specialist, content writer ya, UX atau UI designer, ini sampai dengan data analyst misalnya, jadi incaran banyak anak muda saat ini. Ya, karena selain dekat dengan dunia digital, pekerjaan-pekerjaan ini dianggap lebih selaras dengan karakter dari si Gen Z sendiri yang karakternya adaptif dan juga kreatif. Tapi jangan salah ya, kalau mencari kenyamanan itu bukan berarti kamu anti sama yang namanya hard work alias kerja keras nih guys. Karena dunia kerja ini tetap punya challenging, tetap punya challenge, tantangan, mulai dari deadline mepet gitu ya, revisi mendadak, sampai dengan tuntutan untuk terus belajar hal-hal baru, teknologi baru. So that's why kenapa kemampuan beradaptasi, komunikasi yang baik, dan membangun portofolio ini tetap jadi modal penting ya untuk bertahan dan juga berkembang dalam dunia kerja.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Teman berdua siapa bilang industri deh jadinya. Industri kreatif itu cuma bisa diakses oleh anak-anak yang punya fasilitas lengkap nih ya. Nah ini di Bandung salah satunya, ada sekelompok Gen Z yang justru ngajak anak-anak jalanan untuk mereka bisa kenalan nih sama dunia kreatif. Lewat satu program namanya adalah Beda Mata. Jadi mereka mengajarkan berbagai skill kreatif, yaitu mulai dari nulis dan juga cerita. Kemudian juga ada ilustrasi sampai dengan menjadi voice over gitu ya, pengisi suara alias dubber gitu. Jadi belajarnya nggak melulu soal pelajaran di sekolah, tapi juga tentang bagaimana menyalurkan kreativitas dan juga menemukan potensi dalam diri. Yang bikin seru adalah para pengajarnya juga kebanyakan anak muda. Jadi kalau kita lihat ini vibes-nya, suasana belajarnya juga lebih cair gitu ya. Terus kemudian tidak terasa kaku dan tidak terasa seperti lagi belajar bareng kakak sendiri. Jadi lebih asik gitu ya. Nah anak-anak yang ikutan program ini juga gak cuma jadi penonton aja, mereka juga diajak secara langsung untuk mencoba praktek gitu ya, dan membuat karya. Bahkan ternyata hasil tulisan tangan mereka ini rencananya akan dibukukan dalam sebuah antologi cerpen. Nah program ini jadi bukti kalau anak muda gak cuma jago bikin konten di media sosial, tapi juga bisa bikin dampak nyata untuk lingkungan sekitar. Kalau dari Bandung muncul inspirasi bahwa kreativitas bisa jadi jalan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi siapa aja.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 yang pasti sudah di jam 12 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Barat nih. Aku masih nemenin kamu dan kayaknya udah mulai-mulai mendung gak sih teman Pro 2? Gimana nih kalau misalnya di tempat kamu ya? Tapi semoga belum hujan ya, hujannya sabar dulu, jangan hujan dulu kayak gitu. Karena ini pastinya masih banyak banget teman-teman Pro 2 yang ingin beraktivitas kan di hari ini. Kalau siang-siang udah hujan tuh kayaknya bikin mager ya teman Pro 2.

Mungkin satu informasi terakhir di Santai Siang Muda Kreatif kali ini adalah karena memang di tengah kondisi geopolitik yang memang masih bisa dibilang penuh dengan ketidakpastian ya di situasi dunia saat ini, teman-teman berdua, anak muda Indonesia ini memang lagi benar-benar difokuskan untuk didorong lebih berani terjun ke dunia ekonomi kreatif, UMKM, dan juga bisnis waralaba. Kenapa? Karena memang situasi global sekarang ini membuat banyak orang mulai sadar bahwa ternyata mengandalkan satu sumber penghasilan aja itu tidak lagi cukup kayak gitu. Nah, ini Wakil Menteri UMKM ya, Helvi Moraza, juga menilai bahwa kewirausahaan di kalangan generasi muda ini perlu untuk terus diperkuat karena memang dapat menjadi salah satu motor penggerak ya untuk ekonomi nasional. Karena menurutnya anak muda tuh punya peranan yang sangat penting banget untuk bisa mengembangkan berbagai produk kreatif yang tentunya berdaya saing. Sementara itu ada Franchise Academy Indonesia yang juga menyebutkan kalau model bisnis franchise atau waralaba ini menjadi salah satu pilihan yang cukup adaptif ya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Karena dari sistem ini juga memungkinkan bisnisnya tetap berkembang tanpa harus menanggung ya seluruh beban investasi dan operasional sendiri gitu. Dan pemerintah juga optimis penguatan kewirausahaan generasi muda bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus bisa membuka banyak lapangan kerja di masa depan, teman berdua. Ya, upaya ini memang sekali lagi membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat, yaitu mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, sampai dengan generasi muda itu sendiri, teman pro 2. Dan singkatnya, di tengah situasi dunia yang serba gak pasti, sektor ekonomi kreatif dan UMKM ini dinilai bisa menjadi peluang baru bagi anak muda untuk berkarya, berinovasi, dan sekaligus menciptakan sumber penghasilan yang lebih mandiri.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiar kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
2: Oke, Perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
2: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya? Apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
1: Sebelah saya ya? Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
1: Baru 2014.
0: 2014? Berapa? Hampir almost berapa?
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
1: Udah tua ya?
0: Udah tua ya.
1: Enggak, masih baru.
0: Udah lama ya. Awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
1: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya? Ya. Tapi di sini saya nggak mau suruh nyanyi sih.
1: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau nanti, nyanyi ya.
1: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
1: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe, terus saya menikah.
0: Oke.
1: Terus nggak boleh lah sama suami.
0: Oh.
1: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab, kok nggak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini. Makeupin buat porto gitu, hijab. Oke, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
1: Okay. Kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Iya. Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau memang udah pernah les makeup?
1: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
1: Dengan dasar seadanya itu, kan.
0: Ya. Okay.
1: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena ada kemampuan di situ.
1: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
1: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
1: Iya, Miss Mega Bintang.
0: Sebagai 2000. Apa? Boleh tahu enggak?
1: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah, yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin enggak?
2: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
2: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyze color and image tadi?
2: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih baru.
0: Jadi gitu. Terbilang baru ya.
2: Nah, masih
0: terbilang. Tapi sebelumnya
2: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
2: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
2: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih.
2: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
2: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
2: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
2: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
2: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
2: usia.
0: Laku atau gimana nih?
2: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, benar?
2: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
2: Iya. Sangat.
0: Boleh di-share gak sih, sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang, itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu, apa selain karena usia, apa karena ada apa?
2: Sama lelah ya.
0: Capek. Oke.
2: Karena
0: capek mental gak sih?
2: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
2: Fisik, okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
2: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
2: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
2: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
2: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
2: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, oke.
2: Kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
2: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
2: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown,
0: okay.
2: kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Okay. Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
2: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
2: Pakai perantara, kain,
0: okay,
2: di draping
0: kain, gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak
2: lama. Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
2: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
2: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
2: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
2: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
2: Iya.
0: Gitu ya,
2: iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Itu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
2: Berapa lama? Jadi kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
2: Gitu. Terus mata utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia kan buta warna doang.
2: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
1: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
1: Ya kan,
2: nadi, urat nadi.
1: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, oke.
1: Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
1: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke, okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Oke, okay, kalau saya warnanya apa nih?
1: Kira-kira apa?
0: Biru.
1: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
1: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
2: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
1: Jadi harus pakai
2: draping kain.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Menarik nih.
2: Iya, okay, karena okay. kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, okay. itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
1: Jadi
2: nggak valid, kurang
1: harus,
2: valid.
1: Validnya harus memakai kain.
2: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu. Okay.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
2: di warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
2: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
2: Kebanyakan, kecuali kalau ada blesteran ya, campuran apa-apa. Iya, apa. Kan genetik.
0: Kalau blesteran biasanya warnanya yang keluar apa?
2: Tone-nya. Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu.
2: Yang
0: ya?
2: Jelas kalau yang benar-benar ya pure, kayak semen saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
2: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya, oke. Kayaknya yang harus dipraktekin menarik enggak sih?
2: Coba.
0: Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping.
2: Dripping kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
2: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
2: Yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
2: Sesudah itu kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
2: season,
0: autumn gitu ya,
2: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Itu gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
2: Iya.
1: Kak Irene masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
2: tapi
0: gini.
2: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
2: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
2: autumn, spring, summer, winter,
0: summer itu kan. Boleh dijelasin gak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
2: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna, nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Kan bisa ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu kan juga ya.
2: Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
2: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful, sanguin gitu.
0: Sanguin.
2: Semangat ya. Kayak Kak Irene nih. Termasuk kayak Kak Irene ini.
0: Cheerful dia orang. Melankolis.
2: Sungguh.
0: Terus berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disebut dibilang.
2: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
2: Tone-nya belum tahu harus dripping kain gitu.
0: Pure
2: tone atau shaded gitu.
0: Dan
2: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
2: Iya.
0: Jadi polos.
2: Iya, kalau analisa terpancar. Tuh benar-benar harus bare face.
0: Harus gitu. Bare face.
2: Iya, biar valid.
0: Benar-benar
2: biar valid gitu.
0: Iya.
2: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Kartonnya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, kayak
1: banyak ya.
0: Ini
1: saya pusing lama-lama melihat.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
2: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
1: Karena warnanya beda-beda tipis.
2: Betul.
0: Nah ini kalau Kak Ella nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make upnya.
1: Nah ini aku tadi kan udah make upin ke Kak Hana ya.
0: Iya.
1: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
1: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make upnya.
2: Tidak.
1: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
1: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu
2: ya, pink so, ungu
1: ini pink ungu lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
1: Yang lucu eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini
0: untuk cool ya,
2: burgundy cool. Gitu
1: okay, burgundy
0: ya, okay.
1: Kemudian untuk warm ini yang sebelah kiri nih, tadi aku pakai blush on yang ini
0: orange peach
1: begitu.
0: Okay.
1: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini,
2: brown, warna bata, Tosca,
1: terracotta.
2: Iya betul, terracotta.
1: Terus untuk shadownya bisa yang nude, terus gold ya, orange,
0: ya, gitu. orange gold gitu.
2: Okay. Ya kalau nonton warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
2: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih, misalnya? Ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
2: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak kelihatan ya?
0: Minor.
2: Ini kayak berat-berat nih. Kalau saya okay. Nih nuansa cool. Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh iya.
2: Karena saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
2: Yes.
0: Different type.
2: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
2: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
1: Cool kas?
0: Iya. Cool kas sih. Oke. Iya. Oh iya, benar. Tapi keren ya.
2: Iya, ini kelihatan gimana? Cocok enggak?
1: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kak Ella? Sebagai makeup artist.
1: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
1: Karena
0: gitu.
1: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
1: Aku kasih warna warm itu gimana gitu, nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool.
2: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
1: Iya.
2: Iya kebanyakan.
1: Lihat dulu bulenya, bule dari Rusia
0: iya.
1: atau yang Dominican Republic kan, yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan.
1: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
2: Iya, personality, karena, kepribadian. Iya,
0: betul.
1: Jadi bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
2: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
2: rame, sanguin,
0: ya?
2: Itu warna-warna cerah,
0: gitu,
2: warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
2: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
2: sama lime, warna lime neon tuh loh,
0: ya
2: hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam.
0: Okay.
2: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
2: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
2: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
2: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive. Warna terracotta itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya.
2: Kuning pun saya enggak bisa karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak serasi.
0: Selaras.
2: Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
2: Iya.
0: Begitupun juga dengan make up-nya seperti itu.
2: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up, jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
1: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
1: Nah, itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau memang
1: makeup cuma juga harus tahu.
0: Betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
1: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar langsung di make upin gitu.
1: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tidak tahu, oh, Kak Ella seperti ini, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
2: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu. Atau kurang kurang dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
2: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambahkan kusam, kucel.
0: Betul.
2: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
1: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
1: Ganti.
0: Oke.
2: Tapi ya, kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
2: Itu sesuai spring. Ceria. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
2: Iya, jadi enggak yang pure black. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter. Winter tuh undertone cool. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
2: Artis? Siapa ya?
0: Mungkin
2: ada yang blasteran lainnya. Ada blasterannya.
0: Okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
2: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
2: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia. Sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh gitu.
0: Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
2: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
2: Tapi itu challenging banget buat saya. Ya, kan? Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
1: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju barunya. Ya,
0: betul.
1: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya? Nah, sepertinya perlu datang
2: ke Hana. Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya.
2: Ya kan warna, karena misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok. Betul. Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
1: Jadi bisa lebih enak ya.
2: Iya,
0: balance gitu.
2: Gitu. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Itu ya kan.
1: Jadi
2: itu
1: penting
2: sih.
1: Buat calon pengantin silakan datang ke
0: mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
1: Awas ya enggak datang ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
1: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
1: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti ini.
0: Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti untuk seorang MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
1: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
1: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
1: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
1: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, repot kalau kata bude. Budenya lagi dulu.
1: Ini kata bude, adu alemong.
0: Iya betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu. Gitu kan.
1: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
1: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
1: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya gak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fales.
2: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
2: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, karena image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personality-nya ya, kepribadiannya. Okay. Kayak saya ini, image-nya ya, itu... apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Natural sporty.
0: Oke.
2: Okay. Sama alluring seksi.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Aku seneng.
2: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
1: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
1: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
2: Nah, itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Okay. Nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
2: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
2: Kayak saya tadi tuh personal apa alluring seksi sama natural sporty. Itu
1: ya. Banyak yang belum kita ketahui
0: banyak
1: ternyata.
0: Iya, jadi ketahui.
2: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Gitu.
0: Udah gak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
2: Bicolor.you.
0: Bicolor.you ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
2: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
1: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa enggak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
1: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
1: Wah, yang lagi tren ini gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kan kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
1: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang saya di Surabaya.
2: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
2: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga gitu.
2: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kulturnya beda.
0: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
2: kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Be yourself gitu. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
2: Iya, betul.
0: Shimmer kan.
2: Apalagi pinggulnya
0: lebaran ya.
2: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
2: Iya kan, tambah kelihatan.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
2: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
2: gitu
0: ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
2: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi bahannya jatuh gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
2: Kok tinggi kurus itu mungkin
1: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
2: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu.
0: Celana flare. Oke.
2: Atau gitulah. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
2: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
2: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, juga, dokter. Iya, apa yang berjasa? Dijasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
2: Mm-hmm.
0: Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Okay. Atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
2: Dia
1: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
1: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold. Okay, gitu. Terus dia tuh gitu lebih yang kayak introvert kok, dramatik itu. Berwibawa. Kalau
0: baju hitam sama extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, betul, gitu. Betul. Jadi ya, kalau yang hitam untuk buat efek kurus enggak sih.
0: Tapi
2: gitu.
0: Memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Oke. Justru bukan warna netral.
2: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
2: Undertone skin warm.
0: Okay, warm. Itu
2: kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
2: Abu-abu itu masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga.
2: Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Okay. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya sih, tipis kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
2: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Makanya winter tuh bisa pakai pure white sama black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
2: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
1: Lengkap loh ya.
2: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
2: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan.
0: Ya,
2: ini tuh untuk yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Enggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang sexy alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
0: Oke.
2: Okay. Gitu okay, sih. Okay. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
2: Autumn beda kan warnanya.
1: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring oke.
2: Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm.
0: Pokoknya warm, autumn atau spring. Kalau aku?
2: Spring.

0: yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
1: Nah di, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu sekali.
0: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
1: jadilah Ella diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
1: Iya.
0: Nambahin image. Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
1: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
1: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
1: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
1: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
1: Jarang minta bold, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
1: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
1: Iya.
0: Orang agak enggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
1: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie oh, iya gitu. Jadi aku tuh orangnya enggak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
1: Tapi aku enggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
1: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
1: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah,
1: gitu sih.
0: Flawless ya. Flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
1: bold,
0: tapi enggak
1: banyak. Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
1: Nah, gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
1: Ya kan? Harus menggunakan hati dan perasaan.
0: Bener.
1: Jadi kalau kita makeup cusuk-cusuk gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
1: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
1: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
1: Asik. Enggak
0: sih?
1: Iya, benar.
0: Kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini gitu.
1: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
1: Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
1: Iya.
0: Belum expert
1: padahal
0: banget,
1: mereka gitu. Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi aku sudah gini.
0: Enggak ya,
1: kalau aku sih
0: shock gitu ya.
1: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
1: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
1: attitude-nya
0: orang itu?
1: Attitude-nya harus dijaga.
0: Betul,
1: itu
0: ya?
1: Nomor satu.
0: Aha.
1: Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
1: gitu.
2: Ya, entertain ya.
0: Entertain
2: itu attitude nomor satu.
1: Jadi abang-abang lambiturahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambiturah. Ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambiturah?
1: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
1: abang-abang
0: gitu.
1: Lambiturahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
1: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
2: Iya,
1: kan.
0: Iya. Jadi
1: kalau dengan Kak Irene nih kayaknya rame, jadi kayak aku sejarah rame
2: juga. Bisa diajak gosip, bisa.
0: Harga cabai naik, Bu.
1: gitu
0: ya.
1: Jadi attitude-nya harus jaga kalau diri
0: empat.
1: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah yang jelek-jelek,
0: cepet.
1: Seperti kilat.
0: Bener.
1: Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
2: wets. Iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Yang sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
2: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
2: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: iya,
2: apa
0: betul,
2: sih
0: betul,
2: itu
0: betul.
2: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
2: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
2: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju
0: iya,
2: hitam.
0: Betul.
2: Jadi ke filter. Terus juga misalnya
0: sebenernya
2: sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
2: Tapi apa? Nah, itu nanti, oh berarti aku gak cocok cuttingan ini. Jadi kayak filter
0: Yes.
2: Jadi kita lebih fokus, oh, langsung ini tek-tek-tek gitu.
1: Jadi feelingnya harus main.
0: Iya yeah, betul. Yeah. Feelingnya harus main.
2: Itu.
0: Betul. Duitnya juga harus main. Soalnya nggak ada yang murah ini.
1: Iya benar.
0: Benar kan?
2: Iya benar. Iya jadi kayak sebagai filter sih itu. Iya iya. Jadi kayak penting nggak penting? Iya penting. Jadi hemat waktu, hemat uang.
1: Iya betul. Iya benar-benar.

0: kan cewek ya, impulsif gak sih?
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau ada diskon.
1: Betul. Aduh. Belanja semua padahal itu tuh gak cocok di kita.
0: Iya, gak cocok. Ini gak kepake atau kepake sekali. Iya, betul, ya kan? Betul, betul. Mubazir
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Itu sih. Penting yang utama itu sebagai filter.
1: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini? Karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
0: Iya, khususnya perempuan.
1: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Benar enggak? Emansipasi laki-laki.
1: Emansipasi. Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
1: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan,
1: iya,
2: ya kan?
1: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan. Iya gak sih gitu.
0: Iya kok dunia fashion cowok.
1: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalam dunia color?
0: Cewek, tetap cewek.
1: Tetap cewek yang susah ya?
0: Ya perempuan.
1: Oke.
0: Body, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
1: Oh gitu.
0: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya,
1: benar,
0: gitu
1: benar.
0: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
1: dulu gitu.
0: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga ya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Wow, keren ya,
2: seru ya.
1: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Wow. Mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
0: Iya.
1: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi gak mau ditambahin dari Kak Hana sendiri?
0: Oke.
1: Yang mungkin tadi belum sempat kesounding.
0: Oh iya kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu-itu aja.
1: Benar.
0: Ya kan. Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Oke.
0: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
1: Pusing liatnya.
0: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay. Jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
1: Okay.
0: Gitu warna universal.
1: Okay.
0: Itu sih.
1: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
0: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
0: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
0: Iya.
1: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
0: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Oke.
0: Okay. Online tuh nggak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang
2: pagi siang sore gitu pengaruh.
0: Jadi gak? Nah saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
0: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu. Siap.
1: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
0: Iya, cahaya.
1: Karena cahaya gitu kan.
0: Cahaya matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya.
0: Iya, atau pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
1: Oh.
0: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
2: Okay,
0: jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
0: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Okay.
0: Jenis cahayanya tuh warm.
1: Okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
0: Iya,
1: gitu lah.
0: Iya, gitu.
1: Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
1: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
1: nah ini
2: gak akan bertahan.
1: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambretta banyak sekali.
1: Lambretta.
2: Ya okay. Sudahlah.
1: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini balik lagi ada Ian ya. Dan teman yang udah berhasil masuk di chat kita, kali ini aku punya Bianca Dimas barengan sama Daniel Wans dengan Sejauh Ku Memandang yang udah berhasil masuk di chat kita. Gak pakai lama nih teman ya buat kamu semuanya. Di urutan ke-20 jangan chat kita kali ini.
1: X20.

Oke, teman Pro 2, barusan yang udah kita dengerin ya, di urutan ke-19 aku punya Marcel barengan sama Riba Melati dengan Mulanya di Sini yang udah 2 pekan di chart kita. Lanjut lagi, mau aku present buat kamu semuanya di urutan berikutnya. Di urutan ke-18 aku punya Deredia dengan Pernah Muda. Ini dulu lagu ini bawain sama BCL ya. Dan kali ini udah 3 pekan di chart kita. Lanjut di urutan ke-17 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah berhasil masuk di chart kita, udah 4 pekan. Lanjut yang udah 5 pekan di chart kita kali ini ada cowok ganteng ya, masih muda juga, ada Weda Mauve dengan Jaga Ucapan yang udah naik dari urutan 17 ke 16. Lanjut di urutan ke-15 ada Tofati bareng sama Nadiba Salama dengan Sembusin yang udah 7 pekan dicatat. Yang berhasil masuk di chart kita kali ini udah 8 pekan, Yura Andini dengan Ya Kamu yang udah 8 pekan ya, naik 1 peringkat 15 ke 14. Sementara di urutan ke-13 aku punya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, kali ini udah 9 pekan dicatat kita. Di urutan berikutnya 12 aku punya Itgitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang udah 10 pekan dicatat kita. Oke teman, gak pakai lama ya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke-18, 17, 16, 15, 14, 13, dan juga 12 di Top 10 di Indo. It's active.

dengan ke-11 perusahaan yang udah kita dengerin. Ada Maranzola, itu Ring Rai Putra dengan Kawin Lari yang udah berhasil masuk di chat kita kali ini 11 pekan ya. Naik 1 peringkat, 12 ke-11. Lanjut di urutan berikutnya, aku mau pulisan buat kamu di urutan 10. Aku punya dengan aku JJ dengan Lihat Kebunku yang udah 12 pekan ya di chat kita di top 10 di Indo. Lanjut urutan ke-9, aku punya Mola dengan Semesta Merestu yang udah 13 pekan di chat kita. Sementara berikutnya ada Diki Kalib dengan Nostalgia yang udah 14 pekan di chat kita, naik 1 peringkat, 9 ke-8. Sementara di urutan ke-7 ya, kali ini ada duet juga ya dari Bila Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau yang udah 15 pekan di chat kita. Sementara di urutan berikutnya, Kacamata dari Afgan masih ada di urutan ke-6 ya, naik 1 peringkat, 7 ke-6. Dan kali ini udah 16 pekan di chat kita di Top 10 Indo. Sementara di urutan berikutnya, urutan ke-5, akunya Rizwan Fadilah dengan Sendiri Lagi yang udah 17 pekan di chat kita. Apakah lama teman ini dapat kamu semuanya di urutan berikutnya yang aku mau hadirkan buat kamu di urutan 10, 9, 8, 7, 6, dan 25 di Top 10 di Indo.

Oke teman, di urutan keempat barusan udah kita dengerin ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata yang udah 18 pekan di chart kita. Berikutnya mau present buat kamu di urutan ketiga ya. Aku punya 10 to 5 barengan sama Smash dengan Aku Ada Rahasia yang udah 19 pekan di chart kita. Dan lanjut di urutan berikutnya, urutan kedua ada Alama dari Rizky Febian barengan sama Adian Khalif yang udah berhasil masuk di chart kita 20 pekan sampai pekan kali ini ya teman ya. Oke teman, lanjut ya buat kamu semuanya nih dia di urutan ketiga dan juga kedua, dan juga akan langsung hadirkan aku hadirkan ada recap ya dari urutan 20 sampai urutan kedua di top 20 Indo. Ini dia teman buat kamu di urutan ke 3, 2 dan juga recap untuk edisi kali ini.

Oke teman, akhirnya yang berhasil masuk di chat kita, cewek cantik yang bolak-balik ke Prodo Malang ya. Ini dia ada Aslilia dengan Terima Kasih Cinta yang udah berhasil masuk di chat kita kali ini, jadi jawara ya untuk edisi kali ini dengan 21 pekan. Lagu ini dulu dibawain sama Afgan. Terima Kasih Cinta kali ini dibawain oleh Aslilia ya dengan nuansa yang baru juga. Oke teman, kali ini aku juga mau kasih tahu ya buat kamu yang berhasil lulus dari chat kita, ada Juicy Luisi dengan Lulu kan berhasil bertahan ya cukup lama juga di chat kita dan akhirnya hari ini pekan ini harus lulus dari chat kita. Teman, sebelum aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih buat semua label dan juga menjadi artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih diantaranya ada Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Musik, Deredia Musik, Hit Record, Weda Official, Wicord Indonesia, Cadas Pustaka Musik, Hit Record, Igdita Musik, Universal Musik Indonesia, Orca Musik, Musika Studio, Trinity Optimum Production, Ervas Musik, 10-5 Official, 10-5 Official, Emotion Entertainment, dan juga ada AK Entertainment. Yang pasti terima kasih teman ya buat kamu yang selalu setia dengan program Malang. Yan pamit, habis ada Salva di Top 20 Manca dari jam 3 sampai jam 4. Yan pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam Pro 2.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dari pemanasan global. Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng sama Safa ya. Di edisi kali ini teman Pro 2, yang pasti Safa akan temenin kamu sampai nanti jam 4 sore di Top 20 Manca untuk edisi kali ini. Alright, so ada kabar yang cukup bahagiakan teman Pro 2, di mana new on chart kita adalah salah satu lagu favorit aku. Ada siapa? Ada Baby Monster dengan Shish. Kayak gitu, tahu dong lagu satu ini rame banget teman Pro 2. Dan yang pasti pertama kali keluar udah kayaknya bikin fansnya dan juga banyak orang tuh ngerasa kayak miss. So langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu, ini dia new on chart kita, Baby Monster with Shish. Enjoy.
2: Make 20.

barusan aja udah kamu dengerin ya di posisi ke-19 dari Dua Lipa dengan Illusion yang naik satu peringkat. Dua Lipa teman Pro 2 ya, akhirnya udah 7 tahun berkarya dan dia juga dengar-dengar akan adain konser, jadi tungguin aja ya untuk konser dari Dua Lipa. Up next 18 nanti akan ada Medicine Beer ya dengan Make Your Mind. And this one is just really nice song juga nih untuk kamu para pecinta Medicine Beer. 17 nanti akan ada Nicky Yor dengan Part Time Lover teman Pro 2. Yang pasti ada juga di posisi ke-16 ada Tori Kelly dengan High Water yang naik satu peringkat juga. So tanpa basa-basi langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu nih teman Pro 2 di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make 18.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar di sore hari ini? Di pertengahan bulan Mei ya, tinggal seminggu lagi nih. Semoga planning kamu berjalan dengan lancar. Dan kayaknya lagi pada nungguin akhir long weekend ini ya, akhir bulan teman Pro 2. Tungguin aja, nikmatin aja waktunya sekarang teman Pro 2, sebelum kamu nikmatin libur panjang kamu next week ya. Alright, so seperti biasa teman Pro 2 di Top 20 Manca, Safa bakal temenin kamu dan juga hadirkan single-single yang masuk ke chart kita dari posisi 20 sampai posisi pertama teman Pro 2. Nah, new chart kita teman Pro 2 ada salah satu single ya terbaru dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja ini dia di posisi ke-20, Bring Your Love dari mereka berdua. Make 20.

92 barusan aja udah kamu dengerin ya single dirilisnya barengan sama Anima dengan Bad Angel. Ini salah satu lagu yang enak banget ya, dan ya yeah, I think like ini salah satu perpaduan dari musisi, dua musisi yang amazing banget gitu. Dan up next teman Pro 2 di posisi ke-18 nanti kamu bakal dengerin single dari Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runaway yang merupakan soundtrack dari The Devil's Wear Prada 2. Iya gak sih? Udah kan cowok ya. Agak lupa soalnya gak nonton teman Pro 2. Sedih banget ya. Terus 17 I mean nanti bakal ada single terbaru dari BTS dengan Swim yang udah naik satu peringkat. Dan 16 ada single dari Charlie Puth teman Pro 2 dengan Beat Yourself Up. So tanpa basa-basi langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make active.

Pro 2. In case kalau misalnya kamu lagi jatuh cinta dan pengen bawain lagu yang so sweet banget, bisa nih bawain single yang satu ini dari Bruno Mars dengan Risk It All ya. Ini lagu enak banget, sweetnya juga kerasa. Dan I'm just wondering, siapa sih inspirasi dari lagu yang udah diciptain dan membuat banyak orang kelepek-kelepek ini, teman Pro 2 ya. Itu dia Bruno Mars di posisi ke-15 barusan kamu dengerin. 14 up next teman Pro 2 ada Somber dengan Homewrecker yang udah naik satu peringkat. Dan 13 we have Zara Larsson dengan Midnight Sun. Dan 12 teman Pro 2 ada Heart to Heart yang ini lagunya enak banget, yaitu Road yang udah naik satu peringkat. So langsung aja teman Pro 2, ini dia di posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix for you.

malam, dua sore, hari ini, apapun yang kamu lakukan, semoga bisa tetap menikmati waktu kamu gitu ya. Sometimes kadang-kadang kita itu pengen banget punya waktu buat sendiri, punya waktu buat santai-santai, tapi selalu aja gak bisa mungkin ya, karena banyaknya tugas dan lain sebagainya. Semoga aja hari ini kamu bisa mendapatkan waktu itu dan bisa santai-santai sebebas kamu, teman Pro 2 ya. Barusan aja ya teman Pro 2, kamu udah dengerin single dari 21 Pilot ya, dengan Brad Pitt yang ada di posisi ke-11. Up next,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik,

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

7,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-7 adalah single dari Shakira dengan Zoo. Ini merupakan soundtrack dari Zootopia yang udah naik satu peringkat. Di posisi ke-6 kita punya Sienna Spiro dengan Die on This Hill. 5 juga bakal ada Elite dengan Not Cute Anymore. Dan juga 4 ada single dari Miley Cyrus, See It to Dream As One, yang merupakan soundtrack dari Avatar yang kemarin. Baru aja kayak banyak banget yang suka sama filmnya ya. Langsung aja teman Pro 2, ini dia di posisi ke-6, 5, dan juga 4. Spesial untuk kamu. Mix 6.

Waduh, gak kerasa kita udah ada di posisi ketiga. We have Olivia Dean ya dengan So Easy. Dan up next di posisi kedua, we have Curtis dengan Fashion yang udah naik satu peringkat. Nah, untuk kalian penasaran siapa sih jawara kita kali ini, jangan kemana-mana. Aku bakal hadirin recapnya dulu. Jadi runner up dan juga recapnya, jangan kemana-mana. Teman Pro 2 pastiin kamu di sini ya. Mix 2.

Yes, congratulations untuk juara kita kali ini adalah single dari Louis Tomlin dengan Lemonade. Dan for sure satu single yang harus keluar sayang banget adalah single dari Selena Gomez dengan In The Dark yang udah bertahan sekitar 22 pekan. And I think that's all untuk hari ini teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dan udah request lagu macam favorit kamu di setiap hari Senin sampai Minggu ya, di jam 10 sampai jam 12. And for sure, see you again next week teman Pro 2. Kira-kira bakal ada lagu siapa yang baru masuk? Tungguin aja nanti ya. So have a great day teman Pro 2 dan selamat menikmati hari Sabtu kamu. See ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, musisi Solo Bisono kembali merampaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbaru berjudul Bilang Sayang pada Mei 2026. Single terbaru ini bercerita tentang cinta yang belum benar-benar usai dan lagu tersebut menggambarkan seorang yang masih menyimpan rasa kasih kepada sosok di masa lalu. Melalui Bilang Sayang, Bisono ingin menyampaikan pesan bahwa mengungkapkan rasa sayang dan mengakui kerinduan bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Lagu ini menjadi refleksi emosional tentang keberanian membuka hati terhadap perasaan yang masih tersisa. Dengan perilisan single ini, Bisono menambah daftar karya yang memperkuat eksistensinya di industri musik tanah air. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Muse umumkan album baru The Wall Signal rilis 26 Juni. Band rock asal Inggris Muse kembali menyapa penggemarnya dengan mengumumkan album terbaru bertajuk The Wow Signal yang dijadwalkan rilis pada 26 Juni mendatang. Single Hexagons hadir sebagai lagu rock energik yang aransemen lugas yang disebut ditujukan khusus bagi para penggemar serta setia Muse. Selain mengumumkan album baru, Muse juga tengah mempersiapkan tur dunia yang akan dimulai pada musim panas tahun ini. Tour tersebut diperkirakan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan materi terbaru dari The Wall Signal kepada para penggemar di berbagai negara. Kembalinya Muse melalui album dan single anyar ini menjadi salah satu rilisan yang dinantikan penikmat musik rock global pada pertengahan tahun 2026. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini di sore ceria ya, kamu ditemani oleh Bagas teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Tentu saja dengan berbagai informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang oke ya teman Pro 2 untuk menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan tentu saja ada informasi, beberapa informasi teman Pro 2. Salah satunya adalah tentang penjualan tiket yang dibuka oleh Westlife ini teman Pro 2 ya. Dan ternyata baru aja nih teman Pro 2, tiket ini baru aja dibuka di hari ini pukul 10 pagi tadi teman Pro 2. Dan ternyata katanya udah habis dalam 1 jam. Wow, ini adalah sebuah prestasi ya teman Pro 2 buat band ini teman Pro 2 yang akan konser di Indonesia. Katanya teman Pro 2 ya, ini berdasarkan pantauan dari CNNIndonesia.com, ini pada 1 jam pertama penjualan kategori VIP ini menjadi yang paling pertama full book nih pada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat atau 5 menit setelah penjualan dibuka teman Pro 2. Wow, itu adalah sebuah hal yang fantastis banget ya teman Pro 2 ya. 5 menit, bayangin teman Pro 2, siapa yang gak amazed gitu ya. Dan ini pasti rebutan banget ya. Dan kategori cap 6 ini terpantau habis sekitar pukul 10 lebih 10 menit, just 5 menit setelah yang VIP ludes teman Pro 2 ya. Disusul kategori 5 pada pukul 10.20. Wow, ini jadi lebih lebar nih, ini terpaut 10 menit teman Pro 2 ya. Dan antusiasme penggemar terus berlanjut hingga kategori ketiga dan juga keempat yang juga ludes pada pukul 10 lebih 41 waktu Indonesia Barat. Keren banget nih. Dan sekitar pukul 10 lebih 47 waktu Indonesia Barat, ini hampir seluruh tiket ini berstatus full book ya, dengan kategori 2 menjadi satu-satunya kategori yang masih tersedia. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu salah satu dari pemegang tiket Westlife ini teman Pro 2? Kalau iya, aku kasih selamat buat kamu teman Pro 2 ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau kata Billy Simpson, I need love ya teman Pro 2. Tapi kalau lagi sore-sore kayak gini, enaknya need apa nih teman Pro 2? Apakah kopi, ataukah susu, ataukah teh teman Pro 2 untuk menemani sore kamu yang agak gloomy karena memang habis hujan teman Pro 2 ya. Kalau di daerah Jalan Candi Panggung tadi hujannya kayak lumayan deras teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau malam mingguan ya, nanti aja teman Pro 2, siapa tahu nanti nggak hujan teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa safe gitu dari jatuhnya air hujan teman Pro 2. Karena memang ini udah malam minggu aja teman Pro 2 ya. Dan ini udah masuk hampir akhir bulan nih, cepet banget Mei teman Pro 2 ya. Dan memang banyak banget yang udah kejadian di bulan Mei ini teman Pro 2. Salah satunya ini adalah ternyata ada theme song dari Piala Dunia 2026 yang ternyata dibawakan Lisa Blackpink nih. Ini berjudul Goals ya teman Pro 2 ya.

Dan nanti juga informasinya akan aku bawakan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau dengerin aku teman Pro 2 untuk membawakan beberapa informasi, salah satunya adalah dari lagu Goals ini yang menjadi theme song Piala Dunia 2026 yang akan dibawakan oleh Lisa Blackpink. Tetap stay tune di sini teman Pro 2 ya, dan jangan kemana-mana, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

Masih bersama Bagas 82 di sore ceria kali ini, dan kita akan membahas tentang lagu baru yang nanti akan dinyanyikan oleh Lisa Blackpink di pagelaran Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan lagu tersebut ternyata sudah dirilis oleh FIFA ya, yang berjudul Goals, teman Pro 2. Dan Goals ini ternyata menjadi tiga kolaborasi tiga penyanyi lintas negara, teman Pro 2 ya, yakni ada di Korea Selatan, Nigeria, dan juga Brazil nih, teman Pro 2. Dan mereka ini melengkapi deretan pengisi theme song ya di Piala Dunia 2026 yang diumumkan oleh FIFA. Karena di sini ada Shakira, ada Eliana, dan juga Jelly Roll, teman Pro 2. Dan single Goals ini akan dinyanyikan secara live saat pembukaan Piala Dunia 2026, teman Pro 2, di SoFi Stadium Los Angeles pada 12 Juni 2026 mendatang. Jadi ya nggak kurang dari 1 bulan lagi, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal lagunya yang berjudul Goals ini, mengusung tema kepercayaan diri atau perayaan terhadap diri sendiri, teman Pro 2. Dan pada lagu ini, Goals sebagai istilah untuk sesuatu pencapaian yang layak setelah bekerja keras. Jadi memang kita harus merayakan apa yang udah kita capai, teman Pro 2 ya. Nah, uniknya ternyata lagu ini nggak hanya menggunakan bahasa Inggris, tapi dinyanyikan juga dengan bahasa Spanyol dan juga Portugis nih, yang dinyanyikan oleh Anita, teman Pro 2. Dan tone musiknya ini juga lebih maskulin ya, dengan sisipan yang ada rapnya juga dari Rema yang memang asik, teman Pro 2 ya. Dan lirik pada rap yang dinyanyikan oleh Rema ini tentang ambisi untuk memecahkan rekor dan berjuang sendiri demi juara, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen ngedengerin lagunya ya, ternyata ini udah dirilis ya, theme song Piala Dunia 2026 ini, dan bisa dinikmati di YouTube, teman Pro 2. Oke deh, langsung cus aja teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa dengerin Pro 2 juga di sini, karena aku masih memberikan berbagai informasi juga, teman Pro 2, dan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani kamu di sore hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
2: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
1: Apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pol Pro 2 masih bersama Bagas di Delama 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kita tadi udah ngobrolin soal lagu yang akan dibawakan oleh Lisa Blackpink dan juga kawan-kawan teman Pro 2 yang berjudul Goals ya. Dan kalau kita ngomongin soal Piala Dunia 2026 teman Pro 2, ternyata ini sudah diprediksi ya bahwa ini akan menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah teman Pro 2. Dari prediksinya aja udah kayak gitu teman Pro 2, gimana nanti eksekusinya ya. Dan tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau teman Pro 2, karena memang ajang sepak bola ini adalah sebuah ajang sepak bola paling bergengsi ya. Akan ya dipadukan juga dengan konsep hiburan modern dan juga teknologi terbaru teman Pro 2 ya, yang belum pernah diterapkan pada edisi sebelumnya. Wow, apakah itu teman Pro 2 teknologi-teknologi baru ini sampai bikin kita gak sabar teman Pro 2 untuk menyaksikannya ya. Selain uniknya Piala Dunia 2026 ini yang diselenggarakan di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya, ini ternyata menjadi kali pertamanya dalam sejarah turnamen Piala Dunia digelar oleh 3 negara teman Pro 2 ya. Dan FIFA ini juga melakukan perubahan besar dari sisi format kompetisi ya. Jika memang sebelumnya Piala Dunia ini hanya diikuti 32 negara, maka pada edisi 2026 ini ternyata jumlah peserta bertambah menjadi 48 poin tim teman Pro 2 ya. Ini bakal jadi lebih seru sih, karena dengan format baru tersebut ternyata total pertandingan ini ternyata meningkat nih teman Pro 2 menjadi 104 laga, sehingga lebih banyak negara memilih kesempatan tampil di panggung sepak bola dunia. Keren banget teman Pro 2 ya. Ini pesertanya jadi naik ya teman Pro 2, jadi 32 ke 48 nih. Wow, ini naik lebih dari satu lusin teman Pro 2 ya. Dan selain perubahan format teman Pro 2, ternyata FIFA ini juga untuk pertama kalinya akan menghadirkan pertunjukan Final Halftime Show nih teman Pro 2 pada laga final Piala Dunia 2026 ya. Dan konsep hiburan ala Super Bowl ternyata tersebut diproduksi oleh berbagai organisasi ya, yakni Global Citizen, dan juga akan digelar pada partai final di New York New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Nah, sejumlah musisi dunia ini dipastikan untuk tampil dalam pertunjukan tersebut ya. Di antaranya ada BTS teman Pro 2 ya, ada Shakira dan juga Madonna teman Pro 2. Dan FIFA juga menyebut bahwa pertunjukan itu akan dipandu oleh personal Coldplay yakni Chris Martin teman Pro 2, dan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia tentunya teman Pro 2 ya. Dari Presiden FIFA Gianni Infantino ini mengatakan bahwa konsep tersebut dihadirkan untuk menggabungkan sepak bola, musik dan juga dampak sosial dalam satu panggung global ya. Dan FIFA juga menyebut sebagian hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk mendukung program pendidikan anak melalui FIFA Global Citizen Education Fund teman Pro 2. Mulia sekali teman Pro 2, kita berandai-andai teman Pro 2 ya, kalau memang misal kalau Piala Dunia ini diadakan di Indonesia kayak gitu, kayaknya akan lebih seru lagi teman Pro 2 ya. Selain meriah karena memang di Indonesia ini termasuk negara tropis ya, karena kan orang-orang Eropa suka banget nih negara-negara tropis teman Pro 2, karena bisa berjemur dan melakukan aktivitas di bawah sinar matahari. Kalau orang Eropa itu kan memang suka ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk warga lokalnya sendiri pasti banyak impact-nya juga teman Pro 2. Salah satunya adalah dibukanya stand-stand UMKM gitu ya. Pasti itu teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, kita tunggu aja ya pagelaran Piala Dunia 2026 ini. Semoga semenarik yang diprediksi teman Pro 2 ya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: ini sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kebebasan.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat berdua masih bersama Bagas di sore ceria kali ini ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tahun berdua buat kamu yang menunaikan. Dan buat kamu yang mungkin udah mau bersiap-siap untuk malam mingguan tahun berdua, segera tentukan ya. Karena biasanya di jam-jam segini itu para pemuda-pemuda edgy ya udah bersiap-siap menentukan mau kemana nih malam minggu ini tahun berdua. Dan ada juga beberapa yang mungkin masih sibuk dengan kerjaannya atau mungkin lagi ngerjain tugas gitu teman berdua ya. Gak apa-apa teman berdua, walaupun ini malam minggu, memang kadang beberapa ada yang ya malam minggu mah malam-malam seperti biasanya kayak gitu. Tapi memang ada beberapa yang menganggap bahwa malam minggu itu adalah sebuah malam yang spesial teman berdua. Mau gimana pun malam minggu kamu teman berdua, semoga menjadi malam minggu yang benar-benar bahagia teman berdua, dan kamu bisa menikmatinya teman berdua.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, Teman Pro 2, kali ini di jam 6 lebih 15 ini, Teman Pro 2, kita akan mendengarkan lagu dari Aktif ya, atau Akselerasi Kreatif Musik, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran lagu apa yang akan kita putar hari ini, Teman Pro 2, ini ada lagu dari Arifal Himran, Teman Pro 2, dengan judul La Vita e Bella, Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin tentang lagu La Vita e Bella, ini kayak bahasa-bahasa Spanyol gitu, Teman Pro 2 ya. Dan ternyata, Teman Pro 2, La Vita e Bella ini hadir dengan sentuhan Afrobeat ya, yang memang hangat dan diperkaya elemen hip hop, Teman Pro 2, serta nuansa tradisional Kylie melalui dentingan alat musik kakula, Teman Pro 2. Dan perpaduan ini juga menjadikan karya tersebut terasa segar berakar para budaya serta tetap berjiwa global, Teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin liriknya, Teman Pro 2, ternyata di dalam liriknya lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus. Wow, ini membuktikan bahwa di Indonesia ini memang kaya akan bahasa, Teman Pro 2 ya. Dan bahasa Kylie ini sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran dari Rival Himran di Palu di Sulawesi Tengah, Teman Pro 2. Dan bahasa Indonesia ini sebagai medium penyampaian yang universal, Teman Pro 2. Serta ada bahasa Inggris yang memberi ekspresi global, serta frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, Teman Pro 2. Oke deh, langsung aja, Teman Pro 2, kita dengerin La Vita e Bella. Dengan arti La Vita e Bella itu artinya adalah hidup itu indah. Semoga kita yang mendengarkan lagu ini hidupnya jadi semakin indah, Teman Pro 2. Enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama Bagas di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ya, ini aku mau kasih informasi terkait sebuah serial yang udah berlangsung selama 5 season teman Pro 2. Dan ini baru aja dirilis ya. Ini ada The Boys season 5 yang menghadirkan pertarungan terakhir antara Homelander dan juga Billy Butcher teman Pro 2. Serial The Boys ini kembali menghadirkan musim terakhir dengan konflik besar antara kelompok Vigilante dan para pahlawan super bermasalah teman Pro 2. Dan musim kelima tersebut melanjutkan ancaman dari Homelander terhadap dunia sekaligus memperlihatkan ya perjuangan terakhir dari Billy Butcher ya. Dan alur cerita musim penutup berfokus pada usaha The Boys untuk menghentikan kekuasaan Homelander yang semakin sulit dikendalikan dan semakin berbahaya teman Pro 2. Ini ada Hagi, ada Annie serta anggota lainnya menghadapi pengkhianatan besar nih sambil mempertaruhkan keselamatan banyak orang demi menghentikan para superhero teman Pro 2 ya. Dan dari Carl Urban ini juga kembali memerankan Billy Butcher sebagai pemimpin kelompok pemburu supe dengan karakter keras dan juga penuh ambisi balas dendam ya. Anthony Starr juga kembali memainkan Homelander yang digambarkan semakin brutal serta memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat luas teman Pro 2. Nah kalau ini ada Jack White, ada Erin Moriarty, terus ada Karen Fukuhara, ada Chase Crawford serta Las Alonso turut kembali menghidupkan karakter utama ya pada musim terakhir serial tersebut. Dan Jens Ackles juga dipastikan muncul lagi sebagai Soldier Boy yang sebelumnya menjadi salah satu karakter paling mencuri perhatian penggemar teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang serial adaptasi komik karya Garth Ennis dan juga Derek Robertson ini teman Pro 2 ya, ternyata memang ini kembali dipimpin kreator sekaligus showrunner Eric Kripal ya untuk musim terakhirnya teman Pro 2. Eric Kripal sebelumnya ini menyampaikan bahwa musim kelima ini memang dirancang menjadi penutup resmi perjalanan panjang serial dari produksi Prime Video tersebut teman Pro 2 ya. Nah, Prime Video ini mulai menayangkan musim kelima tersebut sejak 8 April kemarin dengan menghadirkan 2 episode pembuka nih sekaligus kepada penonton ya. Dan setelah episode perdana dirilis, 6 episode berikutnya ditayangkan mingguan hingga mencapai episode terakhir pada 20 Mei 2022. Jadi buat kamu yang mau maraton ya di season kelima dari The Boys ini bisa langsung ditonton semuanya 2022 karena udah dirilis semuanya ya. Jadi emang apa ya, kayak

udah bisa puas gitu nonton dari season 1 sampai season 5 gitu Telan Pro 2 ya. Dan episode terakhir berjudul Blood and Bone ini menjadi penutup perjalanan serial yang pertama kali tayang sejak 2019 silam Telan Pro 2. Musim final tersebut mendapat perhatian besar ya dari penggemar karena memang menghadirkan pertarungan terakhir penuh kekerasan, pengorbanan dan kejutan yang sangat-sangat emosional Telan Pro 2. Gimana nih buat kamu para penggemar dari serial The Boys ini? Ini memang salah satu serial yang ini ya teman-teman, fenomenal ya. Langsung aja ditonton di Prime Video teman-teman.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasa saya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Dari

Tuan Bro Dua gak kerasa udah mau jam 7 malam aja ya. Dan ini waktunya Bagas untuk pamit undur diri dulu Tuan Bro Dua dari Ruang Dengan Kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang ya, dari tadi pagi bahkan Teman Pro 2 ya. Dan kalau Bagas tadi dari jam 3, terima kasih Teman Pro 2 untuk tetap stay tune di sini. Dan Bagas mau pamit dulu Teman Pro 2 ya, tapi nanti jangan kemana-mana karena nanti di jam 7 sampai jam 8 Teman Pro 2 ya akan ada musik live chat berjaringan Korno 10 Jawa Timur Teman Pro 2. Kita nanti akan bergabung ke RRI Sumenep Teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 sampai jam 11 nanti kamu akan ditemani oleh Fakih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan itu aja dari aku Teman Pro 2 ya. Saya Bagas pamit dulu dan happy Saturday night Teman Pro 2.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Kemudian ja'a Muhammadun fa'aisyatu fahasanun. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Selanjutnya summa bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun summa Aisyah. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Au bermakna atau. Khudzil kitab awil kirtasa. Ambillah buku atau kertas. Am bisa bermakna bukan dan juga atau. Hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Selanjutnya hatta bermakna hingga. Akaltu kullal hadrawati hatta sabenah. Saya telah makan setiap sayuran hingga bayam. Lakin bermakna tetapi. Ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Saya tidak membaca majalah, akan tetapi saya membaca Al-Quran. La bermakna tidak. Yanjahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang sukses itu adalah yang bersungguh-sungguh, bukanlah orang yang malas. Yang terakhir, bal bermakna bahkan. Ja'a mumarridun bal tabibun. Datang seorang perawat, bahkan dokter. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.

0: kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam RRI Pro 2 FM, semalam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi ya di Music Live Chat. Dan kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur teman Pro 2. Jadi kalian bisa mendengarkan di Pro 2 Sumeneb, kemudian di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, dan juga Pro 2 Jember. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ya, selamat mendengarkan Music Live Chat di malam hari ini. Karena Anis tuh gak akan sendirian, kita akan ngobrol sama salah satu musisi asal Madura ya. Wah, siapa nih kira-kira yang akan hadir di Music Live Chat kita kali ini? Langsung aja deh, Anis siapa? Ada Kak Arafiansyah. Selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Hai. Kak Ara, gimana nih kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa, Kak Ara? Adakah proyek baru yang lagi dikerjakan?
2: Beberapa materi yang ada sih udah mau dilanjutin ke tahap recording.
1: Oh,
2: terus ya pengen bikin showcase kecil-kecilan lagi gitu kayak tahun lalu.
1: Pengennya sih gitu. Iya, lagi ada yang dikerjakan lah ya sekarang ya. Ada karya terbaru yang mau dihadirkan buat para penggemarnya. Betul. Tapi Anis pengen tahu dong, Kak Ara ini emang dari kecil tuh udah suka musik gitu?
2: Iya. Emang dari kecil tuh aku dikenalkan musik tuh dari kelas 5 SD kalau nggak salah.
1: Iya. Terus gimana? Apa momen yang bikin Kak Ara itu pengen, aku ini pengen serius nih di musik? Itu kapan gitu loh? Suka musiknya tuh udah dari kecil, tapi kapan nih ketika berniat serius banget gitu loh di dunia musik?
2: Jadi sebenarnya momen aku serius untuk bikin lagu sendiri ya, lebih spesifik ya. Itu kalau gak salah tahun 2021. Jadi ada satu acara gitu yang dimana mereka ngajak aku buat perform, dan aku diminta untuk membawakan lagu-lagu sendiri gitu.
1: Dan ternyata
2: memang animo teman-teman yang nonton, lagu kamu bagus, dan banyak yang mengapresiasi. Nah, dari situlah aku mencoba untuk mulai, kayaknya harus direkam deh ini gitu. Karena kan memang sebelumnya aku nggak pernah rekam itu, maksudnya dengan rekaman yang proper ya. Jadi rekaman ala kadarnya, voice note, dan ya begitulah ya. Sebelum itu.
1: Iya, nah tahun 2021 tuh gimana ceritanya kok bisa ada yang pengen ngajak perform gitu, Kak? Ketemunya di mana tuh? Kok bisa ayo perform bareng, kok bisa gitu? Gimana?
2: Enggak, waktu itu jadi ada teman bikin acara, dan kebetulan salah satu temanku yang terlibat di situ juga tahu bahwa aku punya lagu sendiri gitu ya. Jadi udah, kamu perform deh, bawain lagu sendiri. Ya, simpelnya seperti itu sih, Kak.
1: Oh, dari teman ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, emang koneksi itu sangat penting. Ternyata dari kenalan kita aja, kita bisa ya ujung-ujungnya sukses gitu ya. Kayak Kak Ara ini ya. Kak Ara ini BTW ya, teman Pro 2, udah menghasilkan banyak karya. Kamu kalau penasaran, bisa banget ya lihat aja di channel YouTube-nya Kak Ara. Namanya sama, Ara Fiansyah ya. Ini juga nama asli ya, Kak ya. Kak Ara itu nggak ada nama panggung ya. Pakai nama asli aja.
2: Nama asli.
1: Iya, jadi kalian yang penasaran itu udah banyak banget teman Pro 2 karya-karyanya yang udah dirilis, terus ada musik videonya juga ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol pokoknya seputar karya-karyanya ya, Kak Ara ya. Nah, tapi Anis pengen tahu nih, pertama kali Kak Ara nulis lagu itu tentang apa yang pertama kali ditulis sama Kak Ara, sama musik-musiknya itu apa, terus dinyanyikan sendiri sama Kak Ara tentang apa itu?
2: Jadi musik yang atau lagu yang pertama aku tulis itu judulnya Mimpi di Jogja. Kalau nggak salah itu aku tulis di 2014.
1: Oke.
2: Memang cerita di balik lagu itu sangat menggugah sehingga aku mau ditulis aja deh gitu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu dan oke aku rekam tapi ala kadarnya dulu gitu karena waktu itu keterbatasan
1: peralatan ya.
2: Peralatan, sumber daya dan segala macam. Jadi ya udahlah yang ada dulu deh gitu.
1: Mm-hmm. Nah, tapi kenapa judulnya tuh Mimpi di Jogja? Terus Anis lihat juga ada judul lagunya yang Jogja 2. Kenapa bau-bau Jogja ini banyak di lagunya Kak Ara? Ceritanya gimana itu?
2: Jadi sebenarnya kenapa dalam satu album itu ada nama kota yang sama? Karena di album pertama ini itu aku rangkum jadi kayak satu fase antara 10 tahun perjalanan hidup aku gitu Kak.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebetulan di 10 tahun itu banyak aku sering banget datang dan main ke Jogja waktu itu. Jadi banyak memori yang secara gak sengaja atau sengaja itu ya karena di Jogja, karena aku datang ke Jogja gitu.
1: Oke, jadi banyak memori ya di Jogja.
2: Betul.
1: Ya. Nah, album pertamanya itu Dunia Berubah Kenangannya Tetap ya Kak ya? Judulnya
2: iya,
1: ya. Betul. Nah, di dalam album itu ada beberapa single Teman Pro 2 ya, salah satunya Mimpi di Jogja itu ya. Ya Kak ya?
2: Betul.
1: Sama Jogja 2. Terus waktu di Jogja itu kenangannya itu banyak yang indah atau yang yang tidak indah nih Kak nih, kok sampai dijadikan lagu gitu loh ya?
2: Sebenarnya di album pertama ini saya cukup banyak bercerita tentang saya cukup ditelanjangi di album pertama ini semua cerita aku.
1: Mm-hmm.
2: Dari mulai umur 20 sampai menuju 30 tahun gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi banyak sekali. Dan cerita di balik lagu Mimpi di Jogja itu sebenarnya aku agak di sekarang aku agak malu sebenarnya untuk cerita karena ya itu masa kebodohanku dulu.
1: Masa lalu gitu ya. Yeah. Tapi kan jadi karya Kak.
2: Iya.
1: Yeah. Ya gak usah malu lah kalau diceritain. Kan ini juga jadi karyanya yang apa namanya didengarkan sama banyak orang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Jadi banyak lagu-lagunya Kak Ara itu yang emang dari pengalaman pribadi ya Kak ya?
2: Betul.
1: Betul Kak. Selain itu idenya tuh dari mana lagi? Dari cerita orang kah atau baca-baca buku mungkin? Ide lagunya yang selama ini dibuat sama Kak Ara itu dari mana aja?
2: Selain dari pengalaman pribadi itu mungkin ada beberapa cerita yang aku tulis, cerita dari temanku.
1: Mm-hmm.
2: Kayak suatu waktu aku pernah bikin kayak ayo dong kamu cerita dong, aku pengen dengerin ceritamu, terus barangkali ada yang menarik bisa aku tulis jadi lagu gitu. Kayak begitu sih Kak.
1: Jadi dari cerita orang ya.
2: Yeah.
1: Dari curhatan teman jangan-jangan.
2: Dari curhatan. Benar.
1: Dari curhatan teman. Benar ya, dari curhatan teman terus dijadikan lagu. Waduh. Ini temennya tapi tahu enggak kalau dijadikan lagu, Kak? Kalau ceritanya dia itu dijadikan
2: tahu,
1: lagu.
2: Tahu.
1: Iya. Takutnya nanti diam-diam temannya cerita sama Kak Ara, terus Kak Ara bikin lagu diam-diam gitu. Loh, kok ini kan sama kayak ceritaku, nanti marah temennya.
2: Enggak, aman.
1: Takutnya pada takut curhat ke Kak Ara, nanti dijadikan lagu, terus viral gitu loh. Oke, tapi
2: aman
1: ya sejauh ini ya. Oke, nah Kak, menurut Kakak ada lagu yang paling personal gak sejauh ini yang udah diciptain sama Kak Ara itu? Yang paling Ara banget gitu loh.
2: Sebenarnya yang paling personal itu hampir semua paling personal menurut saya.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang 90% aku menciptakan lagu-laguku itu memang tercipta karena momen pribadi, pengalaman pribadi gitu. Tapi yang sebenarnya sangat personal adalah ini bukan personal ya, tapi lebih ke mungkin muatan nilainya adalah unik.
1: Apa tuh? Coba sebutin satu deh judul lagunya.
2: Jadi gini, judulnya Mia.
1: Oh, Mia. Nama orang ini?
2: Nama orang.
1: Dari nama orang maksudnya?
2: Betul, betul.
1: Oh, siapa tuh? Gimana bukan, ceritanya?
2: Ya, tapi bukan... inspirasinya dari seorang teman yang dimana secara profesi dia adalah bekerja di dunia malam. Dimana orang-orang yang bekerja di dunia malam kita pasti akan berstigma negatif terhadap mereka kan ya. Tapi di satu sisi sebenarnya beberapa orang itu, beberapa dari mereka melakukan pekerjaannya itu karena terpaksa dan karena ada tanggungan hidup, ada biaya dan ada beban yang harus dipikul gitu. Dan singkat cerita, suatu saat Mia ini menghubungi saya dan kayak dia mengeluh gitu.
1: Cerita gitu ya.
2: Cerita, aku sebenarnya nggak mau bekerja kayak gini. Kalau aku bisa memilih, aku akan jadi wanita yang normal gitu. Dengan pekerjaan yang normal.
1: Pekerjaan yang lain gitu ya.
2: Tapi aku nggak bisa. Cuma ini yang bisa aku lakuin untuk melanjutkan hidup aku.
1: Oke. Jadi itu salah satu lagu yang berkesan lah ya buat ya, Kak Ara sendiri. Itu juga
2: Menurut aku itu lagu yang secara nilai moralnya dalam banget menurut aku.
1: Oke. Kalian yang penasaran langsung aja di YouTube-nya Kak Ara itu ada loh ya. Lagunya Mia ya kan Kak ya. Oke, banyak sekali pokoknya yang karya-karyanya Kak Ara itu sudah dipublish Teman Pro 2. Mungkin kalian yang belum mendengarkan di aplikasi streaming musik, mungkin kalian bisa nonton dulu di YouTube-nya Kak Ara gitu ya. Oke, Kak Ara, sejauh ini udah, kan pasti udah banyak ya lagu-lagu yang ciptain sama Kak Ara ya, baik itu yang masih disimpan di keep dulu, atau mungkin yang gak jadi dirilis karena gak bagus lah ya. Nah, ada gak lagu tuh yang awalnya bagi Kak Ara itu aku ragu nih mau merilis ke publik gitu ya, tapi ternyata lagu itu banyak disukai gitu loh sama orang-orang, ada gak sih Kak?
2: Nah, itu baru kejadian kemarin di lagu Perlahan Mati, Kak.
1: Perlahan Mati?
2: Iya, okay. Perlahan Mati.
1: Itu rilis kapan itu?
2: Sama dengan satu album kemarin, jadi 2024 kalau nggak salah.
1: Oke, gimana itu ceritanya, Kak? Kenapa kok awal-awalnya itu ragu gitu ya? Padahal setelah di-publish, banyak yang dengerin.
2: Jadi, sebenarnya bukan ragu sih, tapi kayak, kalau kita punya album, dalam beberapa lagu itu kan akan selalu ada lagu yang jagoan nih, maksudnya lagu yang selalu diunggulkan. Oh, aku enak banget nih dengerin ini, atau bahkan ada juga lagu yang kebalikannya. Oh, aku malas banget nih sebenarnya nyanyi lagu ini gitu sebenarnya. Nah, itu terjadi ke lagu Perlahan Mati. Sebenarnya bukan malas sih, tapi kayak kalau aku bisa skip karena memang secara musikal dia simple banget. Gitar dan musik aja, dan menurut aku secara nada terlalu mendayu-dayu.
1: Menurut aku gak diunggulkan lah ya.
2: Tapi ternyata lagu itu sering banget dipakai teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk bikin film. Jadi teman-teman uh, teman-teman mahasiswa dari ilmu komunikasi itu, mereka dapat tugas untuk bikin film sinematografi kalau nggak salah mereka nama kuliahnya, mata kuliahnya. Dan ternyata sudah dua kali lagu Perlahan Mati itu dipakai teman-teman Ilkom untuk jadi backsong keseluruhan film itu gitu.
1: Oh, jadi soundtracknya gitu ya?
2: Iya.
1: Wah, mungkin emang filmnya genrenya ya cocok lah sama lagu mungkin, itu kali Kak. Jadi dijadikan soundtrack deh. Nah, kok pas teman-teman jadi dari Ilkom itu menjadikan lagu ini sebagai soundtrack itu pastinya juga izin kan Kak ke Kak Ara gitu kan?
2: Oh iya.
1: Nah, gimana? Maksudnya apakah kalau perizinan tuh gimana sih? Kalau lagu ini Kak mau dipakai orang bebas kah atau harus ke Kak Ara dulu nih, harus ke penciptanya gitu.
2: Secara etika sih memang harus kulon won dulu sama si penciptanya mungkin ya. Terus dan aku juga gak terlalu kaku harus begini, harus begitu, harus begini. Apalagi itu untuk keperluan tugas mahasiswa yang dimana kita tahu semua bahwa itu gak komersil gitu.
1: Iya.
2: Kalau komersil mungkin beda cerita.
1: Oke, jadi karena emang ini tugas, biasanya sih ada memang proyek bikin film pendek atau apa gitu ya, mahasiswa-mahasiswa itu ya. Oke, nah teman Pro 2 kalian masih penasaran kan dengan karya-karyanya Kak Ara? Bentar lagi kita ngobrol lagi sama Kak Ara ya, tapi apa ada yang lewat dulu ya. Tetap di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Music Live Chat. Barusan kamu dengerin itu Mimpi di Jogja dari Kak Ara loh ya, Kak Ara Fiansyah. Nah, ini merupakan salah satu lagu yang ada di albumnya yang berjudul Dunia Berubah, Kenangannya Tetap. Enak kan lagunya kan? Nah, kalau kamu suka sama lagu ini boleh dengerin di aplikasi platform streaming musik ya. Terus di YouTube juga ada, di YouTube-nya Kak Ara. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Kak Ara nih.
2: Iya.
1: Iya. Mimpi di Jogja. Kenapa judulnya Mimpi di Jogja? Terus kenapa milih Jogja sih? Apakah kemarin itu Kak Ara itu kuliahnya di Jogja kah? Atau emang ya lagi merantau aja di Jogja gitu? Kenapa? Pertanyaan yang Jogja dulu aja deh.
2: Iya.
1: Kemarin tuh di Jogjanya tuh apa? Kuliah kah? Atau emang ya lagi pengen di Jogja aja gitu, main-main?
2: Sebenarnya lebih ke pengen main-main aja sih, Mbak. Gitu. Jadi ya
1: kebetulan di Jogja gitu ya.
2: Sekitar 2011 sampai 2016 itu momen aku ke Jogja itu sering banget, kayak bisa setahun 3 kali gitu.
1: Kenapa milih Jogja? Padahal ada kota-kota lain mungkin yang bisa Kak Ara itu dijadikan buat tempat main-main gitu. Tempat main maksudnya ya. Kenapa milihnya Jogja? Apakah emang suka dari dulu kah? Karena banyak tempat-tempat wisatanya atau gimana?
2: Sebenarnya simpel aja sih, Kak. Jadi setelah aku lulus SMA, ada salah satu temanku dan sahabat baikku, dia kuliah di Jogja gitu. Jadi ya karena aku sering banget ngobrol terus ketemu sama dia, jadi ya udah aku samperin ke Jogja deh gitu. Sebenarnya simpelnya seperti itu.
1: Oh, simpel aja ya, karena pengen ke temennya gitu ya. Ternyata suka ya, ternyata, ya sama Jogja ya.
2: Ternyata ada hal-hal yang lain yang bikin anjir, ternyata Jogja oke juga.
1: Asik gitu. Juga ya.

0: Man ini tahu.
1: Sebenarnya inspirasinya dari ini. Jadi waktu itu aku terlibat cinta virtual gitu ya. Yang
0: dari aplikasi ketemu
1: dari,
0: itu.
1: Dari handphone, chat dan segala macam. Terus tiba-tiba suatu waktu di, kita janjian untuk meet up gitu dan menentukan kita janjian di Jogja gitu.
0: Oh dia bukan orang Jogja juga, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, cuman janjiannya ketemunya di Jogja gitu. Oke. Terus
1: singkat cerita, aku udah berangkat nih, aku udah berangkat di sana, sementara dia enggak
0: datang.
1: Iya.
0: Kamu di PHP.
1: Iya, itulah.
0: Kamu di ghosting gitu ya. Oh gitu. Jadi kenalnya karena memang lewat aplikasi itu ya. Jadi mungkin dia enggak yakin kali.
1: Padahal tahu sih alasannya apa, cuman
0: oh enggak ngomong. Maksudnya enggak ngomong alasannya kenapa enggak datang. Tiba-tiba diblokir gitu. Enggak ada hubungan lagi, maksudnya enggak ada komunikasi.
1: Apa ya? Mungkin kayak aku nggak tahu dia ngasih alasan itu beneran atau enggak, cuman apa ya, kayak belibet aja sih kak alasannya.
0: Oh, alasannya kayak mengada-ngada ya, gitu ya.
1: Kayak masa sih gitu.
0: Kayak ngarang gitu ya. Ya mungkin karena emang nggak pengen ketemu aja gitu kali ya.
1: Mungkin.
0: Terus kenapa diiyain gitu ya kak ya? Kenapa ketika pengen ketemu kenapa mengiyakan gitu ya? Seharusnya enggak. Oh jadi emang dari pengalamannya kak Ara sendiri ya, pernah di ghosting cewek gitu ya, ya. Dan
1: tapi
0: di Jogja
1: kasih,
0: lagi.
1: Ya.
0: Oh terima kasih. Iya.
1: Terima kasih. Karena itu jadi lagu.
0: Jadi lagu ya, jadi karyanya kak Ara, salah satu karyanya kak Ara yang sekarang itu banyak didengerin teman Pro 2 ya, Mimpi di Jogja. Oke, terus Anis pengen tahu lagi dong karyanya Kak Ara lainnya di album yang Dunia Berubah Kenangannya Tetap, yang Sedarimu itu tentang apa kak? Sedarimu.
1: Sedarimu itu adalah sebenarnya liriknya itu ditulis oleh teman saya, temanku, yang dia cerita kalau ini aku punya lirik nih gitu, secara proses begitu. Punya lirik nih, bisa gak jadi lagu? Aku coba lagi, terus aku pancing dia untuk bercerita. Apa nih ceritanya ini? Kamu kenapa menulis lagu ini? Jadi intinya waktu itu teman aku merasa udah putus dari pasangannya. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjalin beberapa lama gitu ya, selama pacaran. Jadi kayak ketika lagi duduk nih misal, atau lagi mau tidur lah, lagi mau tidur, yang biasanya teleponan, yang biasanya chat, atau ya sekitar itulah ya. Ya ternyata udah gak ada gitu. Udah kayak, anjir ternyata mulai merasa kesepian gitu.
0: Makanya temannya Kak Ara itu nulis Sedarimu itu.
1: Sedarimu itu.
0: Oh gitu. Jadi dari pengalamannya temannya Kak Ara sendiri. Gitu. Terus sama Kak Ara di apa namanya?
1: Ya mix and match.
0: Ya di ini lagi ya, dibuat ulang gitu ya.
1: Lagi.
0: Oke. Ternyata emang dari pengalaman itu bisa jadi karya loh, teman Pro 2 ya.
1: Banget.
0: Sedarimu ini banyak yang suka enggak sih Kak? Kalau dilihat dari aplikasi itu banyak yang dengerin enggak?
1: Ya, Sedarimu ini salah satu hit singleku di album kemarin gitu, karena banyak yang hafal.
0: Oh, berarti banyak yang suka kak.
1: Iya. Yeah.
0: Berterima kasihlah kepada temannya Kak Ara itu ya.
1: Terima kasih, Ma Bro.
0: Temannya Kak Ara, dia ada pengalaman lagi nggak? Biar bisa dijadikan lagu lagi gitu. Belum ya. Oke. Okay.
1: Karena belum putus.
0: Oh. Nanti kalau putus bikin lagu lagi gitu.
1: Iya,
0: kan
1: gitu.
0: Kan bisa bikin lagu happy gitu kak. Kan berhasil move on terus happy lagi gitu. Gak ada
1: sih. Iya ada sih bikin lagu happy. Tapi aku kata-kata John Mayer itu kayak dia bikin lagu ketika lagi nggak baik-baik aja
0: gitu, lagi dan down gitu ya.

0: Iya, dan itu benar-benar terjadi kayak yang boom gitu.
1: Oh, ternyata hal-hal yang tidak mengenakan tuh bisa jadi
0: betul.
1: Apa namanya? Keuntungan juga ya. Karena ya, menghasilkan ya. Karya gitu ya. Jadi kalian yang lagi putus, tiba-tiba jadi lagu gitu ya. Ketika pacaran lagi enggak jadi lagu. Gimana dong? Berarti mending galau ya. Berarti emang anak-anak muda sekarang itu emang sukanya yang galau-galau ya, Kak ya. Yang melo-melo gitu, yang sedih-sedih gitu ya. Biar yang dengerin ikut sedih gitu.
0: Sebenarnya enggak juga. Mungkin karena seniman itu rata-rata membuat karyanya dari berawal dari keresahan mungkin ya, kayak jadi kayak aku ingat banget kata Sal Priadi di salah satu podcastnya, dia bilang kita harus merawat rasa lapar. Maksudnya ketika lapar itu kan kayak kesepian,
1: ditahan gitu
0: ya, kesepian, keterbatasan itu kan selalu menjadi belenggu ya, dan itu yang bikin kita membuat karya itu bisa sedalam itu gitu.
1: Oke. Jadi memang ada momen down dulu lah ya.
0: Yeah.
1: Setelah itu baru bangkit lagi. Enggak harus down terus gitu ya. Enggak. Tapi ini juga bisa bikin bangkit lagi teman pro 2 ya, kayak Kak Ara tuh. Meskipun ceritanya tuh tentang temannya yang lagi putus, tapi ternyata jadi lagu yang banyak disukai gitu loh. Banyak yang didengerin sama penikmat musik tanah air gitu. Mungkin kalian salah satunya yang udah dengerin ya. Nah, kalau belum, bentar lagi Anis hadirkan ya buat kamu ya teman pro 2 ya, lagu dari Kak Ara ini yang sedarimu. Tapi Anis mau tahu dulu dong, kan ini albumnya kemarin Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Albumnya tuh sejauh ini masih satu kah atau udah ada lebih dari satu, Kak Ara?
0: Albumnya satu.
1: Singlenya banyak ya.
0: Dan aku baru rilis Januari kemarin satu single lagi. Jadi totalnya ada 11 lagu kalau gak salah.
1: Totalnya 11 lagu. Tapi iya, kalau albumnya sih masih satu ya,
0: masih
1: Kak ya.
0: Masih satu.
1: Iya, nanti pasti akan ada lagi album-album berikutnya teman pro 2. Lagu-lagu galaunya ditunggu aja ya. Oke. Sebentar lagi nanti kita akan dengerin lagi ceritanya dari Kak Ara Fiansyah ya. Tapi kita dengerin dulu nih buat kalian semuanya, lagu Sedarimu.
2: Pro 2 Sumenang, teman terbaik kamu.

0: dua Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, barusan lagu dari Kak Arafiansyah ya. Judulnya Sedarimu, teman Pro 2. Ini lagu dari, ceritanya tuh dari temennya Kak Ara sih. Terus akhirnya dijadikan lagu sama Kak Ara. Enak banget kan ya. Oke, Kak Ara.
2: Iya,
1: masih sama kita ya. Kak Ara, ya. Kak Ara itu ada target gak sih? Jadi misalnya tiap tahun tuh harus mengeluarkan berapa single gitu, atau tiap tahun tuh harus ada satu album nih yang dikeluarkan, itu ada target nggak sih?
2: Nah, sebenarnya target itu nggak ada sih Kak, cuman ya lebih ke target kayak minimal setiap tahun ada kita, aku nyiptain lagu tuh.
1: Oh.
2: Kalau yang satu tahun harus berapa lagu itu nggak ada.
1: Pokoknya harus ada karyanya ya, satu tahun yeah. Gitu ya. Oke. Okay. Nah kalau lagi pengen buat lagu nih, terus tiba-tiba tuh mentok gitu, nggak apa namanya, idenya tuh stuck gitu. Itu ngapain? Apa yang dilakukan sama Kak Ara? Cari ide di mana? Kalau misalnya lagi, aduh, kok berhenti nih kalimatnya misalnya. Nah itu apa yang dilakuin sama Kak Ara?
2: Sebenarnya apa ya, kadang sih random sih Kak, kayak misal itu stucknya gara-gara apa sih ya, kayak kalau ada kerja gara-gara rutinitas dan kerjaan mungkin akan lebih ke liburan kayak gitu-gitu. Terus atau bisa jadi kayak sekedar ngobrol sama orang baru yang bisa jadi inspirasi gitu. Terus nongkrong sendirian gitu di warung atau di mana gitu, terus ngelihat orang-orang lalu-lalang kan. Sebenarnya apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi untuk kita ramu sendiri gitu kan ya. Jadi nggak harus yang aku harus medi di mana gitu, nggak kayak gitu.
1: Oke. Ya me time dulu lah ya,
2: healing tipis-tipis. Biarkan apa, diri kita menemukan jiwanya kembali gitu aja.
1: Karena emang tidak dituntut siapapun ya kan Kak. Kak Ara kan emang independen gitu loh ya, jadi nggak ada tuntutan dari pihak manapun. Terus Kak, sekarang tuh jadi musisi tuh susah nggak sih? Apa yang menjadi tantangan musisi sekarang gitu, apa kalau dari Kak Ara?
2: Sebenarnya jadi musisi sekarang, apalagi yang dari daerah, yang dimana di Madura ini kita tidak terlalu punya banyak wadah dan media untuk mengalahkan, untuk mencapai satu apa, untuk bikin orang satu Indonesia noleh gitu ya. Itu tantangannya sih di zaman sekarang itu, dan kayak kalian tuh harus gimana caranya menemukan cara sendiri untuk menyebarkan
1: musik,
2: lagu-lagunya. Bahkan untuk ngetuk pintu orang satu-satu. Nah itu yang susahnya jadi musisi di zaman sekarang, karena kan zaman sosial media ini sebenarnya gampang susah. Tapi karena ibarat banyak yang melakukan hal itu, banyak musisi-musisi baru bermunculan di sekarang, di era sekarang, dan jadi kayak ibarat satu kolam tuh ikannya banyak, dan kita harus menjadi ikan yang cukup menarik untuk dilihat gitu kan. Itu tantangannya sih.
1: Oke. Karena memang banyak sekarang ya musisi-musisi muda ya. Bener. Bermunculan gitu ya, entah itu lewat apa namanya video musiknya atau lagu-lagunya. Tuh. Di aplikasi-aplikasi itu kan banyak gitu ya, tiba-tiba ada penyanyi baru aja. Loh ini penyanyi siapa ini ya? Tiba-tiba
2: kita gak tahu ya.
1: Kadang-kadang gak tahu.
2: Siapa yang nyanyi ya, tapi tahu lagunya.
1: Iya betul, jadi lagunya tuh viral duluan gitu loh ya. Oke, tapi orangnya gak muncul. Nggak muncul, nggak tahu gitu ya. Oke, jadi emang media sosial itu di era digital sekarang tuh sebenarnya ya gampang-gampang susah itu tadi ya. Ini katanya Kak Ara ya. Tapi ya semoga nanti musisi-musisi dari Madura nih itu terus dikenal sama masyarakat luas ya Kak ya.
2: Betul, amin.
1: Jadi menghasilkan karya-karyanya itu banyak didengerin juga sama teman-teman yang pecinta musik tanah air tuh banyak yang dengar. Kan sekarang tuh musik dari timur ya yang lagi hype ya. Nah, semoga aja nanti semoga nanti karya-karyanya dari musisi Madura termasuk Kak Ara itu bisa viral juga gitu. Amin. Ya. Meskipun sekarang sudah banyak kok yang dengerin, cuman mungkin belum viral aja gitu ya. Ya oke, okay. Gitu. Udah banyak kok kalau Anis lihat di aplikasi tuh yang dengerin tuh banyak, yang nonton di YouTube tuh juga banyak. Ya, jadi kalian tuh jangan ragu kalau pengen mampir di YouTube-nya Kak Ara ya. Oke, okay. Terus Kak Ara, kalau Kak Ara itu ini kan anggaplah dunia hiburan gak sih? Nah itu gimana cara Kak Ara tuh jaga mental, jaga mood biar gak insecure gitu loh. Loh kok teman aku udah terkenal misalnya, kok teman aku udah pada diundang kemana-mana, kok aku belum gitu gak sih? Gimana cara menangani keinsecurean itu atau menjaga mental lah ya?
2: Iya, insecure semacam hal itu sih kayaknya pasti ada sih ya. Kayak wah anjir itu mereka berhasil main di ini, main di festival ini, main di festival itu. Nah, ya mungkin yang pertama adalah introspeksi diri mungkin ya. Tetap kayak ngukur kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Kalau menurut aku. Karena mungkin dia bisa main di festival itu, bisa manggung di sini, di sana gitu, karena memang pantas gitu. Sementara aku belum cukup pantas untuk itu. Jadi ya hal pertama adalah introspeksi diri dan tetap belajar dan terus belajar lagi, mengembangkan diri itu sih.
1: Oke, iya harus introspeksi diri lah ya. Tapi tadi Kak Ara itu di awal mau bilang kalau mau mengadakan showcase lagi. Berarti udah pernah ya mengadakan showcase dulu. Di mana itu Kak? Tahun berapa?
2: Dulu tuh di tahun 2024 di Bangkalan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terus sekalian rilis party lah ya istilahnya. Seperti album gitu.
1: Iya, memperkenalkan albumnya ya Kak ya. Oke, terus kapan nih showcase berikutnya? Boleh disepil atau masih dirahasiakan mungkin?
2: Sementara ini masih sebatas niat aja. Belum sampai ke bikin pitch deck dan segala macam kayak, masih belum. Cuman masih
1: ada rencana lah ya.
2: Iya gitu.
1: Oke, iya semoga nanti benar-benar terlaksana ya Kak ya. Jadi awalnya itu kan niat memang. Awalnya kan niat dulu gitu ya, baru nanti ada rencana-rencana berikutnya begitu ya. Oke, Kak Kak Ara itu ada enggak sih musisi impian yang pengin diajak kolaborasi itu ada enggak? Yang belum sempat kemarin-kemarin tuh belum sempat, tapi nanti tuh pengin banget gitu loh.
2: Ariel Noah sih Kak.
1: Wih, keren. Iya. Aku tunggu.
2: Ya, mudah-mudahan sih mau ya.
1: Amin gitu ya. Oke, kita tunggu aja nanti kapan kali aja nanti tiba-tiba udah duet aja gitu ya Kak Ara sama Kak Ariel ya. Kak Ariel. Oke. Kak kemarin kan habis ngeluarin single baru ya, tadi Januari akhir ya, Kak Ara sebutin Januari akhir itu Kak Ara itu udah ngeluarin single baru, judulnya itu Riuh Metropolitan Kak ya?
2: Betul.
1: Itu tentang apa Kak? Kenapa milihnya tentang Metropolitan? Kenapa?
2: Jadi beberapa waktu lalu aku sempet beberapa saat tuh tinggal di Jakarta. Terus
1: menetap gitu ya?
2: Iya, menetap dalam beberapa bulan gitu dan aku cukup merasa harus bertahan semampuku gitu. Karena kan kita tahu kalau di Madura tuh aku sih menyebutnya slow living ya. Jadi kayak kita nggak terlalu kerja, nggak terlalu terburu-buru waktu dan mau kesana kesini juga
1: masih aman,
2: harus
1: ya,
2: yang macet gitu kan.
1: Betul.
2: Sementara di Jakarta aku merasakan perbedaan itu, di mana simpelnya begini, aku janjian sama orang jam 9 kak. Aku dari rumah harus berangkat jam 7.
1: Oh, selama
2: harus,
1: itu ya?
2: Iya, harus spare 2 jam. Dan apa ya, mungkin kalau di Madura tuh 10 kilo tuh kita bisa nyampe dalam waktu 15 menit ya. Atau paling lama setengah jam ya. Di Jakarta 10 kilo tuh bisa sejam, bahkan 2 jam sih kak. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang aku angkat sebenarnya, kayak aku dari daerah terus merantau ke Jakarta, banyak merasakan perbedaan-perbedaan itu dan menimbulkan pertanyaan ke diri sendiri, ini aku bisa nggak ya gitu.
1: Oh, oke, okay. Akhirnya jadilah lagu Rio Metropolitan itu ya. Oke, okay. Ini kak Ara itu kolaps loh ya sama musisi Jakarta. Gimana ya, itu yang... kok bisa? Ceritanya gimana kok bisa kolaborasi sama salah satu musisi Jakarta ya kak ya?
2: Iya betul. Jadi sebenarnya simple, lucu dan simple juga. Jadi sebelumnya aku sudah menyiapin materi dan kebetulan temanku juga itu yang Gahara Eden itu. Dia adalah produser dan mantan personalnya Lorcu.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu aku janjian meet up gitu sama dia dan dia bilang, ayolah kita bikin sesuatu deh, jangan kamu gak bosan ngopi terus ngobrol ngalur ngidul gitu,
1: gak ada hasilnya gitu ya.
2: Deh kita ya, ke rumah aja deh kita bikin sesuatu gitu. Nah kebetulan aku sudah ngantongin materi nih. Oh, aku ada nih satu lagu yang memang aku baru kelarin minggu lalu gitu. Jadi ya udah, workshop segala macem. Akhirnya secara timeline di Jakarta itu aku ngerjain guide gitar dan guide vokal. Terus sisanya aku kerjain di Madura.
1: Akhirnya jadi ya kak ya, Rio Metropolitan yang udah dirilis di akhir Januari kemarin, teman Pro 2. Oke, nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Jadi kalian pokoknya tetap pantengin kita. Oke, nah Kak Ara ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang itu masih insecure gitu loh, masih bingung, aku tuh pengen berkarya tapi kok takut kayak gitu loh, apa yang mau disampaikan sama mereka-mereka ini, apalagi yang Madura gitu.
2: Pesanku sih adalah kalau sudah mulai berani berkarya jangan nanggung. Aku bisa ngulangin gitu. Maksudnya gini, jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya. Jadi lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi itu sih.
1: Oke, jadi buat kalian jangan takut ya, kalau emang kalian udah berniat pengen misalnya terjun ke dunia musik nih kayak Kak Ara, ya udah kalian fokus gitu ya, jangan jangan takut intinya.
2: Jangan takut.
1: Terima kasih banyak Kak Ara ya untuk obrolannya di malam hari ini. Sangat menginspirasi dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di Sumenep, di Surabaya, Malang, Madiun dan juga Jember. Jadi meskipun cuma dari cerita teman itu bisa jadi sebuah karya gitu loh teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kak Ara ya. Ditunggu terima nanti karya-karya selanjutnya. Hari. Kemudian event-event lainnya yang mau dilaksanakan. Semoga sukses semuanya ya Kak Ara ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan di Pro 2 Sumenep, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun dan juga Pro 2 Jember ya. Kita ketemu lagi di Music Love Chat selanjutnya pastinya dengan musisi-musisi lainnya. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Teman Pro 2, kami kembali menyapa kamu setelah tadi kita jalan-jalan ke RRI Pro 2 Sumedep. Kamu udah gabungan kembali di RRI Pro 2 Malang, Teman Pro 2. Di 87,9 RRI Pro 2 Malang, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Fakih di sini, Teman Pro 2.

Nomor 2, emang seringkali kita tuh sebagai manusia, sebagai orang yang suka berpenampilan setiap harinya, apalagi bertemu dengan orang-orang yang mungkin dianggapnya sangat penting dalam kehidupan kita. Nomor 2, apalagi ketemu dengan klien, teman kerja, atau bahkan orang tersayang, itu pasti ribet banget gak sih nomor 2. Selain model atau mode yang kita pakai, tentunya ada beberapa warna atau color palette yang harus kita sesuaikan juga dengan tone kulit atau dengan nuansa yang kita pengen bangun di hari itu nomor 2. Memang gak bisa dipungkiri lagi bahwasanya di dalam dunia fashion atau gaya hidup yang bergerak begitu cepat nomor 2, ini ada satu warna, di mana ada warna grey atau abu-abu sering dianggap sebagai pilihan yang paling aman nomor 2 buat kamu, karena memang tidak terlalu mencolok, tidak terlalu berani, dan kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang basic nomor 2. Nah, buat kamu yang memang tidak suka bereksperimental atau takut untuk bereksperimen nomor 2, atau baru belajar di dunia outfit of the day, ini kayak cocok banget nomor 2, warna grey. Dan tentunya, namun dibalik itu semuanya, ini ada dibalik kesan sederhananya, grey justru menjadi salah satu warna yang paling timeless, personalitinya lebih kuat dan sulit ditiru karakternya nomor 2. Sementara bagi New Balance sendiri gitu ya, ini ada salah satu perusahaan gitu kan, grey bukan sekedar keputusan estetika di atas meja desainer aja. Ini bermula pada era 1980-an ketika dunia sneakers dipenuhi warna-warna neon yang mencuri perhatian, dan New Balance sendiri memilih arah berbeda, terinspirasi dari warna beton dan aspal yang dekat kehidupan untuk sehari-hari kita nomor 2. Dari situlah grey perlahan berkembang menjadi DNA brand. Dan ya, seperti kita ketahui bersama nomor 2, bahwasanya kalau New Balance sendiri kebanyakan warna grey gitu ya nomor 2 ya. Dan ketika warna yang tampak sederhana dipadukan dengan craftsmanship nomor 2 yang tinggi, ini dimana craftsmanship sendiri hasilnya justru terasa lebih iconic nomor 2. Sedangkan dari senior general manager brand marketing MRP Active, ini juga ada Kak Martina Jarianda Mutis, juga mengatakan nomor 2 bahwasanya grey bukan warna yang berusaha menarik perhatian lewat cara berlebihan, melainkan warna yang dikenal karena karakternya yang konsisten dan timeless, yaitu tidak terkekang oleh waktu nomor 2. But it shouldn't be. Jujur kalau aku sendiri setahun produk banyak banget ya warna-warna grey. Bahkan dulu jaketku tuh ada yang warna grey, itu banyak banget. Terus kaos-kaosku warna grey, karena kayaknya aku tuh pede banget dulu pakai warna grey, ke kulitku tuh kayak nyala gitu tahun produk. Tapi akhir-akhir ini kayaknya aku lebih ke kaos warna hitam, gak tau kenapa ya tahun produk ya. Kalau kamu sih sebenarnya punya color palette sendiri gak sih tahun produk, atau ada kayak warna-warna yang sering kamu pakai di keseharian kamu, boleh dong sharing di sini ya tahun produk ya. Langsung gabungan aja sama Fakih di 081 5-nya 3 kali 689. Masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam tahun 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun 2022 kalau kita ngobrolin masalah lifestyle ini memang banyak banget yang harus kita bicarakan gitu tahun 2022. Karena memang lifestyle itu merupakan salah satu bukan kebutuhan ya, tapi kayak penunjang kita, keseharian kita, bagaimana kita dilihat sebagai orang itu ya perfect gitu. Karena memang sejatinya ada orang yang bilang jangan pernah melihat seseorang dari covernya, jangan pernah lihat buku dari covernya ke tahun 2022. Tapi ya gimana ya, zaman sekarang justru orang melihat pertama kali kita yaitu dari covernya tahun 2022. Aku yakin si tahun 2022 orang-orang yang mau kenal dengan kita, entah itu orang yang mungkin mau deketin kita, atau orang yang mau kerja sama dengan kita, atau orang yang ingin mempunyai suatu hubungan bisnis dengan kita, ya dari penampilan kita juga. Kalau kita penampilan meyakinkan, aku yakin itu juga meyakinkan tahun 2022. Makanya dimana good looking itu sebenarnya bukan dia yang cantik atau bukan dia yang ganteng tahun 2022, tapi yang memantaskan diri berpakaian sesuai dengan tempatnya tahun 2022. Ingat ya, gak harus mahal, tapi bagaimana kita tuh terlihat rapi, terlihat menghargai lawan bicara kita ketika kita udah ketika kita diundang atau diajak jalan atau diajak untuk berbicara atau diajak satu hal yang mungkin itu juga ada lawan bicara tahun 2022. Kalau kamu sendirian pengen me time, kamu pengen di kamar aja ya terserah ya tahun 2022. Kamu mau pakai baju compang camping, menurutku ya udahlah ya kita tahun 2022. Dan ngomongin masalah style yang nggak akan ada beda, yang nggak akan pernah terlupakan, kalau aku pribadi sih sebenarnya parfum tahun 2022 memang banyak banget jenis-jenis parfum yang memudahkan kita, menunjang kita, dimana membuat kita tuh juga lebih percaya diri tahun 2022. Dan tahu gak sih tahun 2022 ini ternyata parfum itu juga ada gendernya, bahkan ya tidak banyak juga yang ada unisexnya, bisa dipakai cowok atau cewek. Dan bahkan ini ada umurnya juga tahun 2022. Ini ada beberapa kandungan parfum yang harus dihindari untuk remaja. Jadi buat kamu yang menjadi orang tua sekarang, ini mungkin menjadi salah satu tips and trick tahun 2022. Dan dibalik aroma yang menarik, memang ya, ini ada dokter yang juga mengingatkan tahun 2022 bahwa tidak semua kandungan parfum aman digunakan oleh anak dan juga remaja. Dimana kalau kita lihat beberapa bahan ini ada diketahui ya dapat memicu iritasi kulit, alergi, hingga gangguan kesehatan lain pada individu yang sensitif tahun 2022. Hal ini juga langsung diungkapkan gitu ya dari Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada IDAI Banten ya, Dokter Arifin Kurniawan Kasmir SPA MKes CHT Fiskua, menghimbau remaja dan orang tua perlu lebih teliti lagi sebelum memilih parfum, terutama produk dengan kandungan pewangi yang cukup kuat tahun 2022. Yang pertama nih, ada kandungan parfum yang sebaignya dihindari untuk remaja, ada fragrance Allregrets tahun 2022, di mana Dokter Arifin menjelaskan beberapa fragrance Allregrets gitu ya, atau alergen pewangi cukup sering dikaitkan dengan alergi kontak pada kulit tahun 2022. Selanjutnya juga nih ada kandungan lain yang perlu diperhatikan adalah pil halitus tahun 2022. Bahan ini sering digunakan untuk membantu aroma parfum bertahan lebih lama tahun 2022. Selanjutnya ini ada juga mas sintetis dan alkohol berkadar tinggi, di mana Dokter Atika juga menyoroti ya penggunaan mas sintetis dan parfum dewasa ini, dalam parfum dewasa ini seperti Maxellen atau Galaxolid, ada kandungan digunakan untuk memperkuat dan mempertahankan aroma parfum tahun 2022. Sedangkan kandungan tersebut ini menjadi bahan penguat aroma yang bisa menumpuk di jaringan tubuh karena sulit terurai tahun 2022. Ini juga ada pewarna sintetis dan pengawet tertentu pada kandungan lain, ini juga harus diwaspadai ya, karena ada pewarna sintetis dan bahan pengawet. Ini juga ada Dokter Atika mengungkap beberapa pewarna sintetis diketahui dapat memicu reaksi alergi pada individu yang sangat sensitif tahun 2022. Jadi seperti itu mungkin tips and trick untuk memilih parfum gitu ya, apalagi untuk remaja, karena memang remaja nih kadang ada beberapa remaja yang sangat sensitif kulitnya tahun 2022.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Dan buat kamu supaya terpulai dua, ini di malam minggu ya gak kerasa aja udah malam minggu aja. Tapi sebagian banyak orang malam minggu itu sebenarnya sama aja dengan malam-malam yang lainnya. Apalagi buat kamu yang mungkin menyendiri di kos terpulai dua. Gak usah galau, karena memang kita ada di jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama dengan Fakih di sini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, pengen gabungan, boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081-53-6879. Nanti Fakih temenin di sini dengan berbagai pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya. Dan kamu juga bisa request di malam hari ini terpulai dua. So pasti buat kamu yang ada di jalan hari ini juga hati-hati di jalan ya. Tetap patuhi peraturan yang ada. Jangan sampai bengong ketika kamu lagi nyetir terpulai dua. Dan yang paling penting, jangan sampai terpulai dua kamu main handphone di jalanan. Dengerin Fakih aja di channel radio kamu yang ada di mobil terpulai dua. Dan kamu juga langsung bisa join juga di 081-53-6879. Fakih masih banyak pilihan lagu yang aku siapkan buat kamu. Ini ada salah satu lagu dari Tulus, Tiah Bumerang. Sama halnya dengan hati kita yang selalu bumerang dengan orang yang mungkin ya something special lah dalam hidup kamu tahun 2022.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Tabuan Pro 2, Faki masih nemenin kalian semuanya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Tadi emang sempat hujan ya sebentar tahun Pro 2, dan kembali lagi cerah ya tandanya. Ini kita berada di musim pancaroba, jadi tetap jaga kesehatan, tetap memilah dan memilih makanan agar kesehatan kita tuh terjaga tahun Pro 2.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: dan terbaik kamu.
1: Nomor Pro 2, Fakih masih nemenin kalian semuanya di sini tentunya buat kamu semua ya. Jangan sampai lupa untuk update informasi terbaru terkait dengan beberapa informasi-informasi yang ada di wilayah kamu Nomor Pro 2 di rri.co.id. Dan di sana juga udah lengkap ya, mulai dari informasi lokal, internasional, nasional, hard news, soft news, semuanya ada. Kalau kamu udah pengen dengerin Fakih, ada juga salah satu aplikasi ya, dan satu-satunya ya aplikasi yang bisa kamu download secara gratis di rri digital, yang bisa kamu download di App Store maupun di Play Store secara gratis. Nggak ada lagi Tahun Pro 2 yang namanya premium-premiuman. Kamu udah bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji.

Nah, tahun 2 kalau selalu bertanya kenapa sih Malang selalu menjadi tujuan untuk orang-orang singgah bahkan menetap di sini, kalau menurut aku pribadi sih karena Malang itu udah paket lengkap ya, mulai dari segi pendidikan, fasilitas kesehatan, terus juga mungkin rumah sih yang harus jadi catatan tahun 2, karena rumah di Malang nih lumayan relatif mahal, tapi masih banyak orang yang mampu membelinya. Ya, kita doa bersama sih tahun 2, semoga kita semua yang ingin punya cita-cita di Malang diberikan keberkahan untuk bisa mempunyai rumah, karena memang banyak orang juga yang memilih Malang ini sebagai masa tua mereka, karena memang katanya Malang ini adalah slow living, tapi gak juga sih. Tadi aku mau berangkat ke RRI aja, di Jalan Jadi Panggung dari Suhat ke sini ini lumayan macet dan padat, jadi gak sesantai itu ya tahun 2. Yang jelas buat kamu semuanya, selamat bermalam minggu bersama dengan orang-orang tersayang. Tapi buat kamu yang sendirian, ya gak apa-apa lah tahun 2. Gak selalu bahagia itu bersama dengan orang lain, bersama diri sendiri juga bisa tahun 2. Jadi buat kamu semuanya yang ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut-ngebutan, tetap patuhi beberapa peraturan yang ada di lalu lintas, dan yang paling penting jangan main handphone ya tahun 2 ya. Cukup dengerin Fakih aja di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

Menuju pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin Fakih di 87,9 dengan berbagai informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang udah aku putarkan buat kamu semuanya. Tapi kamu gak boleh galau, teman Pro 2, karena selama 1 jam ke depan sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat, nanti pilihan lagu masih aku putarkan selama 1 jam ke depan menemani waktu kamu istirahat di malam hari ini, teman Pro 2. So, Fakih pamit undur diri di ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: don't know who else. And there'll be others, I suppose.
1: Oh, no.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi edisi hari ini. Di hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2026 bakal ada Safa yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Banyak banget informasi terupdate ya teman Pro 2 akan aku hadirkan. Tapi sebelum itu teman Pro 2, di jam 5 sampai 6 ini akan ada sajadah panjang dan juga single-single easy listening. Sedon gue anywhere teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita semua sudah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tak lupa saya berdoa bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kelak kita harapkan syafaatnya besok ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita tergolong umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio RRI yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pembahasan terkait masalah dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya para pendengar tahu dengan saya, karena ada pepatah katanya, kalau gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama, yakni dengan nama Muhammad Arina Rusda, biasa dipanggil dengan Rusda, atau kalau di pondok saya biasanya dipanggil dengan Arina. Saya berasal dari Tulungagung. Dulu saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yakni lebih tepatnya di pondok pesantren Derboyo Kediri. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah pembahasan, yakni dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini saya mau mencontohkan, mau mengambil sebuah suri tauladan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh sebuah sosok, sebuah public figure yang mana kita semua mungkin mesti gak asing dengan beliau, yakni siapa kalau bukan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan yang sangat baik sekali, yang patut kita tiru akan kebaikannya. Dan juga salah satu dari misi beliau untuk berdakwah, yakni apa? Yakni untuk membawa kebaikan, membawa suri tauladan akhlak yang sangat baik. Disebutkan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kalau mau melakukan kebaikan, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, namanya kita berbuat baik itu mesti ada namanya lawannya, ya. Kalau nggak ada lawannya, ya apa bisa kita itu melaksanakan kebaikan? Maksudnya apa? Namanya kita itu berbuat baik ada lawannya, yakni kita itu gak hanya berbuat baik kepada manusia, yakni namanya hukukun nas, itu ada dua. Haknya manusia itu ada dua, yakni ada hakullah, kita berbuat baik kepada Gusti Allah, dan juga ada kita itu berbuat baik kepada manusia, hakul adami. Kalau kita berbuat baik kepada Gusti Allah, maka kita itu berbuat baik dengan cara apa? Kita beribadah kepada Gusti Allah, kita berbuat baik, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita, semuanya yang ada hubungan kepada Gusti Allah kita perbaiki. Nah itu kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Nah terus kemudian yang kedua, kita hukukul adami, hakul adami. Nah itu dengan cara apa? Ya banyak sekali. Kita berbuat baik dengan anak Adam, dengan manusia itu berbuat baik, itu ya macam-macam banyak. Akhlak, kitab-kitab adab itu menjelaskan banyak sekali. Mulai dari kita gak boleh berkata-kata kotor, kita gak boleh mencela orang lain, apalagi dalam hati kita gak boleh kita itu memiliki sifat iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita ketahui, yakni apa yang patut kita contoh, yakni adalah suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berbuat baik itu gak boleh pandang bulu, yakni apa, baik itu kepada sesama apa umat beragama, ya entah itu dengan agama lain, entah itu semuanya. Makanya misinya Kanjeng Nabi kan salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu memiliki misi kasih sayang kepada seluruh rahmat, rahmatnya itu memiliki apa, menyeluruh kepada lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam ini. Ya, maka dari itu perlu kita contoh. Salah satunya adalah dulu itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dan ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, dakhala arabiyul al masjid fabala fi faja'al muslimuna liyaqtuluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya artikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa dulu itu ada seorang Arabi yang masuk masjid. Ya, ada seorang Arabi yang masuk masjid. Namanya Arabi itu jauh dari Kanjeng Nabi, terus jauh dari syariat, maksudnya dalam kebiasaannya enggak tahu kebiasaannya sahabat itu melakukan apa, kebiasaannya Kanjeng Nabi itu bagaimana, adabnya bagaimana. Lah itu enggak, kurang mengetahui. Itu orang Arabi, cara bahasanya dewe wong alas lah, carane apa jenenge wong pinggiran. Ya. Jenenge wong Arabi enggak tahu, ketika datang kepada Kanjeng Nabi di situ di sampingnya apa itu ada masjid. Ya, ada masjid. Namanya masjid zaman dulu enggak sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang bagus-bagus, ada kubahnya, ada menaranya, ada lantainya bagus, dan yang lain sebagainya. Kalau zaman dulu namanya masjid itu kayak yes, pokoknya cuma tembok dikotaki gitu. Cuma tembok berbentuk kotak, terus ada imamannya, cuma gitu tok. Jadi enggak menyangka bahwa ini masjid. Dikiranya sama orang Arabi, dikira itu adalah kandang unta. Karena ya cuma itu tok, cuma tembok berbentuk kotak, terus enggak ada apa namanya, enggak ada atapnya. Lah si Arabi itu datang masuk masjid, langsung seketika itu apa? Seketika si Arabi itu kencing. Fabala fihi, fabala mongkong nguyuh sapa Arabi fihi ing dalam masjid. Maka si Arabi itu tahu-tahu pipis di masjid itu. Karena ya enggak tahu. Lah ngerti kejadian itu, para sahabat itu banyak yang enggak terima. Faja'al muslimun yaqtuluhu. Banyak orang-orang muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi enggak terima. Pengen liyaqtuluhu, pengen membunuh si Arabi itu tadi. Karena apa yuk? Masjid ini simbol agama Islam. Kok diuyui, wah iki pencelaan iki. Ya, pencelaan kalau zaman sekarang peh kena pasal ini. Lah setelah itu apa tanggapan Kanjeng Nabi? Gak sama dengan tanggapan para sahabatnya Kanjeng Nabi, wah marah semuanya, gimana ini masjid kok dikencingi. Setelah itu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno wis terobasane adewe jarno. Arek iku garo iku. Jarno. Nah, wis biarkan saja. Itu orang enggak tahu itu. Biarkan saja. Engko lek cara jawane, engko lek cara iku dhek nguyuh. Ya, engko dhek nguyuh marang ngono kok gruduk. Kok parani, wah dek kok weden marang ono melayu, wah iso uyuhe kok ngendi-ngendi kok. Nanti air kencingnya itu wah bisa merata di masjid, jadi najis kabeh. Maka dari itu Kanjeng Nabi apa? Respon dari Kanjeng Nabi ya da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ben mari sik. Setelah itu ketika sudah selesai sumat da'au, Kanjeng Nabi memanggil orang tersebut. Faqala lahu hadza masjidullah. Setelah itu Kanjeng Nabi memberitahu kepada orang tersebut, orang Arabi, ini masjidnya Gusti Allah. Wa la yakhillu ayyubala fihi. Enggak boleh kamu pipis di sini. Ini masjidnya Gusti Allah. Ini dibuat salat. Fa idza akhrajta fa'adli fi nahiyatin khafiyatin. Ketika engkau menginginkan untuk pipis, misal ini sampean terdesak, baik enggak ada tempat lain, sampean terdesak, yo jangan pipis di sini. Carilah tempat di pojok sana sing sepi, terus apa tempat yang terhindar dari pandangan orang. Terus itu singkat cerita ada apa, Kanjeng Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air supaya untuk menyiramnya itu tadi. Nah ini tanggapan apa namanya, respon Kanjeng Nabi kepada orang yang enggak tahu seperti itu, yang perlu kita tiru. Jadi Kanjeng Nabi enggak marah-marah, enggak woi haram ini, enggak boleh masjid ini dipipis, enggak boleh, enggak seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa Kanjeng Nabi ta'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno ojo diterusno, ojo diseneni, jangan dimarahi, mereka itu enggak tahu. Lah ketika sudah selesai baru kita kasih tahu bahwa hal itu enggak boleh. Itulah tanggapan Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru. Bahkan Kanjeng Nabi itu enggak hanya kepada umatnya saja. Ya karena misinya Kanjeng Nabi dakwahnya kan rahmatan lil alamin. Bahkan ada suatu riwayat itu, ya walaupun ini riwayatnya itu sanadnya masih kurang jelas, tapi banyak sekali ulama yang mengambil dari riwayat ini, mengambil dari kisah ini, karena ini sangat mulia sekali, sebab bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya bahwa Kanjeng Nabi itu apa, rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu enggak hanya diberikan kepada umatnya saja, yakni apa, kepada non muslim pun Kanjeng Nabi itu tetap memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Terbukti apa, ketika itu kejadian ada sebuah nenek-nenek yang di pasar, ya ada nenek-nenek di pasar setiap harinya itu mencaci maki Kanjeng Nabi, dan si nenek tersebut itu buta, ya ada nenek-nenek buta setiap harinya itu mencaci Kanjeng Nabi. Cara bosone dhewe, Muhammad iku penipu, Muhammad pendusta, Muhammad jangan ikuti Muhammad. Lha iku cara bosone dhewe. Lah tapi apa Kanjeng Nabi setiap datang ke pasar Kanjeng Nabi menyuapi nenek-nenek buta itu. Padahal iku si nenek-nenek iku mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo panggah menyuapi. Sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, ya sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, setelah itu yo si nenek-nenek yo panggah mencaci maki Kanjeng Nabi. Setelah itu ada salah satu dari sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni sahabat Abu Bakar, pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika di masa hidupnya. Setelah itu tanya kepada salah satu istrinya Kanjeng Nabi, yakni Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kegiatannya Kanjeng Nabi yang mungkin saya belum tahu, mungkin bisa saya tiru? Setelah itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap pagi itu menuju pasar, tujuannya untuk menyuapi nenek-nenek buta yang ada di pojok pasar. Dan setelah itu si sahabat Abu Bakar langsung beranjak untuk menuju ke pasar. Dan Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah mendengar bahwa oh ini toh ternyata ini toh yang biasanya disuapi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar janggal, loh mosok yang disuapi Kanjeng Nabi ini, lah nyapa kok janggal? Yaitu nenek-nenek itu dari kejauhan wis krungu iku mau. Jadi tukang ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, jangan mengikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir lah itu. Lah sahabat Abu Bakar ngerti peristiwa itu, langsung meneteskan air mata. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad kok koyok ngene perjuangan ini ya. Kanjeng Nabi Muhammad kok seperti itu. Walaupun dicaci maki tapi yo panggah ditulang, panggah diapii karo Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sahabat Abu Bakar langsung mendatangi si nenek-nenek itu, langsung ditulang, disuapi. Ketika disuapi satu kali, langsung si nenek-nenek kroso iku mau, kroso lho sapa iki sing dulang, gak koyo biasane. Gak seperti biasanya. Biasanya yang dulang iku gak seperti ini, enak halus dan yang lain sebagainya. Ini kasar, gak seperti biasanya. Siapa ini? Nah setelah itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang menyuapi kamu setiap harinya itu ya, sing sampean lok-lok nih bendino gitu mbah, seperti itu. Nah langsung apa namanya, si nenek-nenek itu brebes mengalirkan air mata. Akhirnya tahu seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis pisan. Mari ngono, si nenek-nenek itu tanya kepada sahabat Abu Bakar, "Lah terus neng di bocah sing biasanya dulang aku, yang biasanya menyuapi saya itu kemana?" Jawab sama sahabat Abu Bakar, "Beliau sudah meninggal." Wis nangis. Akhirnya dua orang itu nangis semuanya. Lah akhirnya dengan adanya hal itu, si nenek-nenek itu akhirnya kebuka pintu taubat, mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu apa, masuk Islam. Masuk Islam karena apa ya, keteguhan apa, kesabarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun beliau itu dicaci maki di depannya Kanjeng Nabi, beliau tetap memberikan kebaikan kepada nenek itu ya, enggak marah-marah, enggak an. Lah itu salah satu tuli suri tauladan yang perlu kita contoh, kebaikan kepada orang lain, gak hanya kepada teman kita, gak hanya kepada saudara kita, bahkan seharusnya kepada seluruh umat manusia ya, kepada seluruhnya itu, semua makhluk ramisinya itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan kepada hewan ini gak boleh kita menyakiti hewan, kan gak boleh ya, kita itu harus apa, memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah itu namanya kita berbuat baik itu sayukianya. Sayukianya kita itu berbuat baik harus kalau bisa mencapai kepada apa namanya, tingkatan ihsan. Namanya bahasa Arab kan berbuat baik itu aja banyak. Yang bermakna berbuat baik itu ada banyak, ada ihsan, ada ma'ruf, ada khairun, ada birrun dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu memiliki makna tersendiri, dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya. Dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Karena apa? Namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik tanpa kita itu apa namanya, mengharapkan timbal balik. Ada sebuah makalah yakni diambil dari makalahnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana dimuat dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir, kitab tafsir Murah Labid. Namanya ihsan itu adalah laisal ihsan antasana ila man ahsana ilaika dzalika mukafa. Innamal ihsan antasana ila man asaa ilaika. Ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu namanya berbalasan, saling berbalas kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu adalah, hanya dikatakan ihsan itu adalah bila engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, intinya ketika kita itu berbuat baik ya, kita enggak mengharapkan orang lain itu berbalas budi kebaikan kepada kita. Semisal dicontohkan adalah ketika ada tetangga memberikan apa, cara kalau basa Jawa niku wae jangan ngono. Wae jangan sak mangkok. Lah iku ketika sampean bales terus kemudian sampean bales diwae genten diwae jangan sak mangkok. Maka itu namanya bukan ihsan tapi saling berbalas kebaikan. Podo-podo ya paling paling juga diarahkan ke lafadz khairun itu juga bisa. Tapi yang dimaksud ihsan yang seharusnya kita lakukan, kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, ya namanya ihsan kita berbuat baik itu jangan sampai kita itu mengharapkan kebaikan kita itu dibalas, ya karena itu adalah sebuah derajat tertinggi kebaikan, ya makanya tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antasana ilaman asana ilaika, namanya berbuat baik itu bukan kok kita berbuat baik terus dibalas baik seperti kita misalnya kayak wong desa kayak di rumah saya itu apa jenenge biasanya becekan iku lho becek 50.000 terus malah dibalas sesuai balas becek 50.000 lah iku lek adewe becek terus kok mengharapkan apa jenenge genten dibeceki masih mengharapkan gantian sok becek. Hah? Biyen aku becek 50.000. Kok saiki kok dhek gak becek atau dhek kok sekarang kok dhek beceknya cuma 20.000, 25.000. Lah iki yo opo sih? Iki masih ada di dalam hati kita kok masih ada seperti itu, maka itu bukan dinamakan berbuat baik. Ya, itu bukan dinamakan berbuat baik, tapi itu cuma berbalas kebaikan. Jadi kalau bisa kita itu berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Ya. Seperti yang telah dicontohkan kepada Nabi kita ya Nabi Muhammad tadi, walaupun ada orang yang mencaci maki di depannya tapi apa tidak mengurangi kebaikannya Rasulullah. Enggak kok malah lek ndulang malah kasar ditublak ngono ya mboten. Enggak seperti itu. Tapi tetap dengan penuh kasih sayang setiap hari disuapi ya akhirnya apa menjadikan orang yang disuapi itu mendapatkan hidayah ada hasilnya ya seperti itu. Tapi yo namanya kita itu berbuat baik, namanya kita itu melakukan ibadah, jangan sampai kita itu apa mengharapkan ada imbalan. Sama seperti kita itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharapkan sebuah imbalan. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, bisa mendapatkan yang bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja kita semoga bisa istiqomah melaksanakan kebaikan mulai awal hingga akhir. Seumpama ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema Belajar Ridho Ketika Menerima.
1: Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu, iya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya. Tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya, guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pada.
1: Selamat pagi.

teman Pro 2, selamat pagi. Masih ini di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bagi hari ini Safa bakal nemenin kamu di Spada. For sure banyak banget informasi bakal aku hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di sini sampai jam 10 nanti ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Teman Pro 2, informasi pertama yang bakal aku hadirkan untuk kamu di pagi hari ini, ini datang dari konser Westlife di GBK yang sold out. Jadi emang promotor menyatakan tiket konser 25 tahun Westlife yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya, tanggal 23 Januari lalu ini habis terjual. Oh bukan lalu, tahun depan, I mean 23 Januari 2027 ini udah habis terjual seluruhnya alias sold out. Jadi hal ini pun dinyatakan promotor Sound Rhythm di hari Sabtu tanggal 23 kemarin ya, atau sekitar jam 11 malam setelah penjualan umum atau general on sale dibuka di jam 10 pagi. Kesuksesan penjualan publik ini teman-teman Pro 2 menyusul penjualan pre-sale yang sebenarnya tuh udah digelar tanggal 21 Mei lalu, juga kabarnya terjual ludes. Atas kesuksesan ini ya teman Pro 2, pihak promotor berterima kasih kepada seluruh penggemarnya. Iya, yang pasti konser Westlife di SUGBK Jakarta ini jadi satu-satunya konser di stadion besar ya yang digelar di dalam rangkaian tur ulang tahun boyband kecintaan generasi milenial ini. Dari perwakilan Sound Rhythm selaku promotor Wisnu ini juga mengatakan Westlife ini sempat menyatakan keinginan untuk ngadain konser di SUGBK saat di Stadion Madya di Februari 2023 lalu kayak gitu. Dan ini pasti teman Pro 2, konser awal tahun depan ini akan jadi kali pertama ya bagi grup asal Irlandia ini tampil di SUGBK dengan skala yang lebih besar dibanding dengan konser Westlife di Indonesia sebelumnya. As we know teman Pro 2, sejak pertama kali konser di Istora Senayan di Mei 2000, Indonesia ini gak pernah luput ya dari jadwal tour dunianya si Westlife. Dan gak hanya di Jakarta, grup ini pun juga mengunjungi banyak banget kota lainnya kayak Surabaya, Palembang, dan juga Yogyakarta. Westlife pun juga kabarnya pernah tampil ya teman Pro 2 di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, hingga Kelenteng Sampoh Kang Semarang. Tiket Westlife sendiri yang 25 tahunnya itu ya dijual bervariasi teman Pro 2 dengan 7 kategori, harganya mulai dari 850.000 sampai 2,75 juta sebelum ditambah pajak dan biaya tambahan lainnya gitu ya. Sama kategori tiket pun adalah punya tempat duduk sendiri-sendiri, number seat gitu ya. Nomor kursi juga disebut bakal diumumin mendekati hari konser, dan setiap penonton ini nantinya juga bakal dapat gelang LED eksklusif yang bakal menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Keren banget ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kemarin udah dapat ya untuk tiket dia, I think like you should be really happy karena ini adalah konser ke 25 tahun si Westlife. Aduh, kayaknya seru banget sih. Jadi pengen teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

teman produce, selamat pagi. Masih ada di Spadio untuk pagi hari ini. Dan di pagi hari, di hari Minggu teman produce, ini dibuka dengan cuaca yang gak begitu panas ya. Belum panas sih memang. Dan matahari juga baru muncul sedikit banget teman produce. Jadi untuk kamu yang baru aja bangun, it's okay. Enjoy your time teman produce, karena hari ini adalah hari Minggu. Teman produce, informasi lain ini juga datang dari peringatan Hari Laut Internasional ya, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ini gak hanya sekedar seremoni kabarnya, di mana Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan laut ya. Hal ini pun dilakukan melalui pembersihan sampah laut, transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut. Mengusung tema aksi bersama untuk Pantai Lestari, kegiatan ini melibatkan lebih dari 1000 peserta dari unsur pemerintah, teman produce. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ini menegaskan kalau perlindungan laut gak cukup hanya dilakukan di kawasan pantai, tapi juga harus menyentuh ekosistem bawah laut yang sekarang menghadapi tekanan yang cukup serius kayak gitu, teman produce. Dalam kegiatan ini pula peserta melakukan island cleanup, diving cleanup, dan snorkeling cleanup untuk mengangkat sampah laut itu sendiri, serta mengambil serta ghost gear atau alat tangkap ya yang ditinggalkan di laut. Selain itu teman produce, dilakukan juga penanaman 50 media transplantasi terumbu karang, terus pelepasan 1000 bibit ikan kerapu, hingga pelepasan penyu sisik dan 100 tukik kayak gitu. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar as we know di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dengan laut luasnya sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Posisi Indonesia di kawasan Coral Triangle ini menjadikan wilayah ini jadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia, dan dengan keanekaragaman terumbu karang, lamun, mangrove, serta ribuan spesies biota laut. Tapi teman produce, kondisi ekosistem laut saat ini tuh sedih banget karena menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, pencemaran pesisir, kerusakan terumbu karang, degradasi mangrove, hingga ghost fishing ya, akibat alat tangkap ditinggalkan gitu aja. Keterlibatan banyak pihak dalam aksi ini pun jadi sinyal kalau kepedulian terhadap kelestarian laut ini masih kuat banget. Dan hal ini juga dikatakan langsung oleh Asisten Teritorial Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Pak Budi Mulyadi, kayak gitu ya. So, seru banget ya, ini dalam rangka memperingati Hari Laut Internasional, dilakukanlah bersih-bersih, literally deep clean kalau menurut aku ya, untuk pemulihan ekosistem di pesisir seperti itu. Semoga gak hanya di daerah ini aja ya, di daerah yang kemarin ini aja gitu, tapi bakal ke semua laut-laut yang ada teman produce ya. Kalau ini kan tadi di Pulau Pramuka aja gitu, di Kepulauan Seribu, karena sebenarnya banyak banget laut-laut yang bagus-bagus, tapi sayangnya sekarang udah terkontaminasi gitu teman produce ya. Jadi untuk kamu yang mungkin tinggal dekat laut, bisa nih manfaatkan yang satu ini ya.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman Pro 2, informasi lainnya yang bakal aku hadirkan untuk kamu, di mana pemerintah ini terus matengin rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa Pantura ya, untuk melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. Dan ini pun disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agung Harimurti Yudhoyono di acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Jakarta ya, di Jakarta kemarin tanggal 23 Mei. Ia mengatakan proyek strategis ini melibatkan banyak pemangku kepentingan ya, karena mencakup wilayah yang sangat luas. Jadi AHY itu mengatakan kalau proyek ini pun meliputi 5 provinsi, 20 kabupaten dan 5 kota di kawasan Pantura kayak gitu. Menurutnya pemerintah terus mempercepat proses perencanaan agar proyek ini semakin matang dalam beberapa tahun ke depan. Dan proyek Giant Sea Wall ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjirop, penurunan muka tanah atau land subsidence ya, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Gagasan pembangunan tanggul laut sendiri ini sebenarnya udah lama dibahas, tapi meningkatnya dampak perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir ini jadi pusat permukiman dan aktivitas ekonomi nasional ya, membuat proyek ini kembali jadi prioritas. AHY pun mengungkapkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan Pantura ini, karena itu diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari berbagai ancaman lingkungan gitu ya. Beberapa wilayah yang dinilai rentan itu adalah Teluk Jakarta, Semarang, Demak dan Kendal yang selama ini sering banget terdampak banjir rob. Ini bakal ini akibat kombinasi kenaikan muka laut dan penurunan permukaan tanah. Ia menyebutkan laju penurunan muka tanah di sejumlah daerah ini juga bahkan mencapai 5 sampai 20 cm per tahun. Kondisi ini pun dinilai memerlukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur pelindungan pesisir yang memadai, teman Pro 2 ya. Jadi ini akan benar-benar proyeknya bakal dikerjakan gitu ya, teman Pro 2, dan ini bakal siap di tahun 2027, planningnya seperti itu. Jadi tahap awal pembangunan di kawasan Teluk Jakarta ini diproyeksikan menelan biaya sekitar 8-10 miliar dolar Amerika Serikat ya, dan for sure nilai investasi yang dibutuhkan itu diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat, which is like itu cukup banyak banget, teman Pro 2 ya.